PT Garuda Indonesia Persero TBK akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat atau weight konsep menjadi konsep berdasarkan jumlah barang atau piece konsep. Kebijakan ini akan berlaku pada 1 September 2026, teman-teman. Nah, maskapai nasional kita Garuda Indonesia, teman-teman. Siapa nih yang kalau berpergian keluar kota naik pesawat pasti naik Garuda Indonesia, teman-teman. Salah satunya aku, teman-teman. Garuda Indonesia menyampaikan perubahan aturan ini melalui laman resminya yang nantinya bagasi terdaftar check baggage akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan yang dibawa oleh para penumpangnya. Katanya ini efektif pada 1 September 2026 besok, teman-teman. Ya, sekitar 2 bulan lagi ya, teman-teman. Dan Garuda akan menghadirkan kemudahan bagasi melalui kebijakan piece konsep atau bagasi terdaftar akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan. Tulis Garuda, teman-teman. Dan kebijakan ini itu berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli atau diterbitkan mulai 1 September 2026. Ketentuan ini akan menjadi bagian dasar perhitungan kapasitas bagasi bebas biaya atau free baggage allowance bagi seluruh penumpang pada penerbangan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Juga, teman-teman, lewat penerapan piece konsep ini, Garuda bilang informasi terkait kapasitas bagasi akan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi setiap tiket bakal mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa penumpang sekaligus batas berat maksimal untuk masing-masing kopernya. Dengan ini, penumpang dapat mengetahui kapasitas bagasi yang tersedia sebelum melakukan perjalanan. Garuda bisa menilai perubahan sistem tersebut juga jadi bagian dari upaya menyelaraskan aturan bagasi dengan standar yang telah diterapkan oleh berbagai maskapai internasional, teman-teman. Jadi masih 2 bulan lagi, teman-teman, penerapan bagasi ini. Dan yang udah pesan tiket buat terbang bareng Garuda Indonesia, siapa nih, teman-teman, di tanggal itu? Bisa ngerasain fitur ini dong, teman-teman. Aku jadi pengen nih terbang bersama Garuda Indonesia, teman-teman. Kayak lagunya ini, The Fly, terbang.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main kesini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar Pro2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku hari ini Senin 13 Juli 2026 yang berlaku pukul 7 pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Surakarta, secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga awal malam nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau masyarakat perlu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, info lalu lintas pagi ini bareng Dishub Kota Surakarta dan kita sudah terhubung langsung dengan rekan Raka di Dishub Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Raka.
2: Selamat pagi Mas.
1: Oke, baik rekan Raka, boleh update informasi untuk lalu lintas di Kota Solo dan sekitarnya?
2: Oke, terima kasih Mas. Kembali bersama kami di sisi Rum menghadirkan informasi terkini kondisi lalu lintas berdasarkan pantauan kontrol Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 00.00. Secara umum lalu lintas pagi ini terpantau lancar, kendaraan melancar dari mulai sekolah pusat perdagangan. Volume kendaraan mulai mengalami peningkatan di sejumlah ruas utama, meski demikian arus kendaraan masih dengan baik dan terkendali. Mengawali dari awal dan besok, meskipun tidak terten, arus lintas terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi yang bergerak dengan kecepatan sedang. Antrian kendaraan tampak terjadi di beberapa simpang saat fase lampu merah, namun tidak menimbulkan kepadatan yang berarti. Menurut jalan diimbau untuk menjaga jarak aman. Selanjutnya di Jalan Slamet Riyadi sebagai koridor utama Kota Surakarta, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Bundaran Gadog terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terlihat di kawasan simpang 4 Purwosari, Ngapeman hingga Bundaran Gadog. Berkat pengaturan petugas di lapangan dan optimalisasi sistem lalu lintas, arus kendaraan tetap bergerak dengan baik. Berlari ke Jalan Kapten Mulyadi, arus lalu lintas dari Simpang 4 Patrono menuju Simpang Pasangka maupun dari arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat di kawasan perdagangan mulai meningkat, namun pergerakan

0: kendaraan masih berjalan dengan normal. Untuk jalan veteran mulai dari kawasan Tipes hingga simpang Batu Rono, kondisi lalu lintas sudah relatif lancar, kendaraan bergerak stabil tanpa hambatan berarti. Sementara itu di jalan Yosu Darso, arus lalu lintas juga terpantau lancar, aktivitas kendaraan keluar masuk kawasan pertokoan dan perkantoran dan pemukiman mulai meningkat sehingga pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati serta mengurangi kecepatan saat melintasi akses keluar masuk kendaraan. Beralih ke jalan Ring Road dan kawasan Juruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari arah Surakarta maupun menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Di kawasan Tugu Makoto hingga simpang Mako Brimob Manahan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Pergerakan kendaraan dari kedua arah masih terkendali dengan motor dan mobil pribadi yang melaju dengan kecepatan sedang. Sebab Kru 2, di tengah meningkatnya aktivitas pagi hari ini, mari kita bersama-sama menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman. Hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara, gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara roda 2, kenakan sabuk pengaman bagi roda 4. Patuhi batas kecepatan dan selalu dahulukan keselamatan daripada terburu-buru. Karena setiap perjalanan bukan hanya tentang cepat sampai tujuan, tapi juga tentang kembali dengan selamat. Tetap berlalu lintas merupakan bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri dan sesama pengendara jalan. Itu menjadi wujud budaya masyarakat Surabaya yang santun, disiplin, dan saling menghargai. Demikian traffic report dari kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari ini. Terima kasih, Mas Rama.
1: Baik, terima kasih rekan Raka dan selamat bertugas kembali. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.

0: Lowongan Kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
1: Info Lowongan Kerja Pro 2.
2: Selamat ya, kamu diterima.
0: Lagi cari kerja?

0: Info di Disnaker pagi ini teman Produa dari Disnaker Kota Surakarta teman Produa. Lowongan kerja PT Jalin Karya Mandiri Sales Eksekutif teman Produa. Ini dibutuhkan kualifikasi minimal umur 25 tahun maksimal 40 tahun teman Produa. Dan pengalaman sales di bidang fashion dan jas hujan minimal 2 tahun. Memiliki SIM A aktif, mampu bekerja dengan target, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab teman Produa. Benefit terdapat komisi bulanan, bonus tahunan, dan subsidi lainnya teman Produa. Untuk berkas lamaran bisa kirim ke kantor PT JKM Jalan Solo Purwodadi nomor 8 Jetak Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah atau di jalinkaryaoprek@gmail.com atau WhatsApp di 081392093052 teman Produa. Dan lanjut lagi teman Produa, ada lowongan pekerjaan sebagai content creator. Kualifikasi pendidikan minimal SMA SMK D3, diutamakan ilmu komunikasi, DKV marketing. Menguasai app editing video dan desain grafis, kemampuan copywriting dan storytelling, paham algoritma media sosial, kreatif proaktif, siap bekerja bersama tim dan liputan event lapangan teman Produa. Job desk, merencanakan dan mengeksekusi ide konten harian untuk medsos perusahaan, membuat copywriting yang menarik sesuai identitas brand, paham tren desain dan medsos terkini, berkolaborasi dengan tim marketing untuk melakukan promosi, menjadi talent jika diperlukan. Dan bisa kirim CV atau portofolio ke kondangmotorrek.recruitment@gmail.com. Untuk informasinya di 0877-4911-0500, Kondang Motor Jalan Honggo, Wongso nomor 9, Tipes, Surakarta, teman Produa. Itu dia teman Produa, info lowongan kerja dari Disnaker Kota Surakarta. Semoga ada pekerjaan yang kalian inginkan di sini dan panjang umur terus para pekerja keras teman Produa.
1: Info lowongan kerja Produa. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Produa.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Berarti.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame, antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.
2: Oke, teman Pro 2, battle song today. Kita udah di battle song sepada, teman Pro 2. Kita bakal aduin dua lagu spesial, teman Pro 2. Yang lagu yang seru ya, teman Pro 2. Udah aku siapin lagu ada Eminem Not Afraid dan Tommy Richman yang bakal kita aduin di sini. Yang pertama, aku bakal puterin dulu lagunya Eminem Not Afraid. Let's go. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out.

Yes, itu dia teman Pro 2, lagu yang bakal kita aduin di Battle Song Today. Langsung aja kalian vote di sini di WhatsApp di 081-327-866-966. Ada lagu Eminem, Not Afraid, dan Tommy Richman's Million Dollar Baby. Let's go teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Battle song today teman Pro 2, kita langsung hitung yang udah gabung di WhatsApp kita. Ada dari Kak April yang pertama katanya mau vote Eminem. Oke, Eminem 1-0. Lanjut lagi dari Kak Yeni, Million Dollar aja. Siapa tahu benar dapat segitu tahun ini. Amin, amin, amin. Oke, Million Dollar Baby Tommy Richman 1 sama. Dari Kak Unika pilih Million Dollar Baby. Berarti 2-1. Dan lanjut lagi dari Kak Aryati Titi pilih Eminem Not Afraid. Oke, 2-2 nih. Dan lanjut lagi dari Mr. Johnny pilih Eminem Not Afraid. Oke, 3-2 teman Pro 2. Lanjut lagi dari Kak Ahmad Dwi, dia pilih Eminem Not Afraid. Dan lanjut lagi dari Kak Hill, dia pilih Tommy Richman Milliarder Baby. Wih, 4-3 menyusul teman Pro 2. Lanjut lagi dari Kak Dwi, katanya dia pilih lagunya Eminem. Oke, Eminem ya. Langsung ada Eminem berarti 5-3. Dan satu lagi teman Pro 2 ada dari Kak Dodit, katanya dia pilih lagunya Eminem aja deh, katanya Not Afraid. Oke, jadi pemenangnya Eminem. Oke, semua udah masuk teman Pro 2 yang di battle song ini. Pemenangnya ada Eminem yang mengalahkan Tommy Richman Millionaire Baby dengan skor 6-3 teman Pro 2. Dan selamat buat Eminem yang memenangkan battle song today kali ini. Langsung aja aku puterin lagunya Tommy Richman. Kok Tommy Richman sih? Eminem Not Afraid. Let's go. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out,

Masih di Spada teman Pro 2 di zona ngopi, ngopi pagi, ngobrol pagi teman Pro 2. Kita masih bahas-bahas nih teman Pro 2. Sekarang kita bergeser ya teman Pro 2 ke tenis. Tenis kesukaan aku nih. Ada dari era digital nih, Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev di partai final. Kemenangan ini menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi mayor pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev pada pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 7-7, 6-2, dan 6-3, 6-4 pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2. Petenis Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London. Dan serta keberhasilan ini menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon yang menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara beruntun, teman Pro 2. Juga Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros, saat itu tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cirundolo, sementara Zverev berhasil kuat sebagai pemenangnya, teman Pro 2. Tapi di performa petenis peringkat 1 dunia ini meningkatkan sepanjang pekan akhir Wimbledon, ia menyingkirkan Novak Djokovic lewat kemenangan 3 set langsung pada semifinal itu, teman Pro 2. Dan juga di final berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan memerdam tekanan lawannya, teman Pro 2. Nah itu dia teman Pro 2, kalian pernah ngikutin gak Wimbledon ini teman Pro 2? Kalau iya, kalian dukung siapa teman Pro 2?

0: Ara ti ti ti ti.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, udah kerasa banget dari tadi subuh jam 5 sampai sekarang jam 10 ya teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 di Spada teman Pro 2. Waktunya aku harus undur diri, pamit mengudara dari Spada teman Pro 2 yang bakal digantiin abis ini sama siapa nih? Tanggal 13 nih siapa yang gantiin? Oke, yang gantiin aku abis ini Rido Wicaksono teman Pro 2 yang bakal nemenin teman Pro 2 di santai siang. So, aku nama GMZ, harus pamit turun diri, pamit mengudara dari Spada teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di hari Selasa di Jaga Malam teman Pro 2. Nama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara dari teman Pro 2. See you again, dadah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Motor legendaris besutan Inggris, Royal Enfield melalui sub-brand Flying Flea meluncurkan motor listrik pertamanya yang bernama Royal Enfield C6 di pasar India, teman Pro 2. Flying Flea C6 hadir dengan desain yang sangat berbeda dari motor listrik kebanyakan. Motor ini mengadopsi gaya vintage dan terinspirasi dari motor legendaris era Perang Dunia Royal Enfield, tapi dibekali dengan teknologi modern dan nol emisi, teman Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Film pertempuran udara legendaris Top Gun 3 resmi digarap dan kembali menampilkan Tom Cruise. Kabar ini langsung disampaikan oleh Paramount di CinemaCon Las Vegas, teman Pro 2. Gak hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam laga Top Gun 3 ini, tetapi ada produser di balik saga Top Gun, Jerry Bruckheimer. Dan film Top Gun 3 ini bakal menampilkan kembali Tom Cruise sebagai Kapten Pete Mitchell alias Maverick, ada Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman sebagai pemeran Top Gun 3 ini, teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya teman Pro 2. Seneng banget, very very happy to see you again di kesempatan kali ini hari Senin. Senin lagi. Ah, kayak gak ada bedanya gitu sama hari-hari biasa kalau saya sih. Tapi tentu saja ini sangat ngepek ya buat teman-teman adik-adik ya. Teman-teman aja deng, kayak kesannya biar kelihatan peer group gitu. Sejawat. Halo buat teman-teman saya yang hari ini kembali lagi sudah masuk sekolah ya. Jadi gimana pembiasaannya, sudah oke? Ya saya tahu ketika saya menyapa ini mungkin skalanya atau kans ya untuk teman-teman mendengarkan secara sembunyi-sembunyi itu persentasenya pasti kecil ya. Cuman ya gak menutup kemungkinan, siapa tahu kamu saat ini karena rasa-rasen gitu. Wah, sungguh contoh yang buruk ya. Jadi gara-gara masih belum mood untuk ngikutin pelajaran secara kafah. Aduh kafah. Jadi kamu curi-curi keluar ke kantin kayak... Masih ada kantin, masih beroperasi gak selama MBG? Ada. Ya mungkin masih tapi menjerit kali ya. Aduh, apa sih? Jadi selamat membiasakan kembali untuk back to reality, back to activity. Yang sekolah, ya sekolah yang bener ya. Tadi ya menungso yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadilah pejabat-pejabat yang amanah. Jadilah aparat-aparat yang mengayomi dan melindungi secara real ya. Kemudian jadilah orang-orang yang hidup di lingkungan yang bisa membuat nyaman orang-orang sekitar kamu. Minimal kalau kamu gak bisa bikin orang jadi seneng, jangan bikin orang susah. Ingat, selalu ingat itu ya. Udahlah gak pernah bikin seneng, bikin susah lagi. Kehadirannya tidak pernah diharapkan, justru malah ketika dia ada. Orang mikir, ini kok orangnya gak pernah izin ya. Gak pernah, gak kelihatan gitu kalau kopdar. Sedih banget ya jadi kayak gitu ya. Ya udahlah ya. Yang pasti apapun aktivitas kamu, dengan segala treatment supaya kamu bisa segera beradaptasi yang sekolah, balik sekolah. Kemudian yang kerja, ya kerja kayak biasanya lah di Senin, kayak mana sih? Semoga semuanya dimudahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sama-sama berdoa. Dilancarkan dan dimudahkan segala urusan. Dan yang paling penting, the most important thing in this world is healthy. Ya. Jadi yang penting adalah sehat. Mau emas 74 kg, mau duit 500 miliar, kalau masuk angin, ah. Enak sih, 74 kilo. Ya tapi tetap gak enak. Poinnya harus gitu ya, harus gak enak. Kalau gitu sakitnya dibikin agak-agak. Biar perbandingannya itu bisa fair gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kamu sakit yang parah. Di atas atau lebih berat daripada masuk angin ya. Gak enak. 500 miliar sama 74 kg emas, gak enak. Tapi minimal bisa berobat di Singapura. Aduh, gimana sih? Ini sebenarnya mau ngasih insight apa? Cuman abisnya susah diperkirakan gitu ya. Kira-kira orang bakal tetap sedih ketika sakit tapi saldo aman apa gimana ya? Ya udah, kita life must go on ya. Hidup harus terus berjalan teman Pro 2. Jangan terlalu fokus untuk hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita ini. Seenggaknya kan kita kan tetap harus nyari nafkah sendiri ya. Hidup harus kita tanggung sendiri. Maka daripada itu, it's my duty, it's my job buat bikin aktivitas kamu jadi lebih bersemangat ya. Tentunya dengan deretan lagu-lagu enak yang bakal saya sajikan sampai nanti kelar tugas saya jam 15 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa join di sini di Pro 2 Hitlist. Ajang di mana kamu bisa request lagu di 081327866966. Domestik dan juga mancanegara. Mau di WhatsApp boleh, mau di message-in diketik boleh.
Tapi kalau mau di voice note-in atau di telepon, monggo. Kita sih seneng-seneng aja kita ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Pokoknya saya cun di sini terus aja. Kamu sudah ada di radio dan juga frekuensi yang tepat di 105.5 FM Pro 2. Teman terbaik kamu.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 Hitlist
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. From Shakira and Burna Boy, Die Die Die Die. Meninggoy-meninggoy dong. Enggak ya. Dai-dai alias ceramah agama dong ya. Dai-dai, enggak usah pakai koma atas ya. Dai. Mana pil dacil lagi. Yes, yuk. Silakan yang pengen join, yang pengen gabung di 081-327-866-966. Saya mau say hi dulu ya. Buat C yang jamnya 10 lebih lah. Ini beberapa gak dibuka sama si Rama Gemji. 99, nah 10.03 ini dia. Mulai dari ini dulu saja. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga. Aku mau request lagu Virgin Cookie yang mencinta JKT48 kak. Fortune Cookie. Na na na na na na na na na na na na na. Ye ye ye. Ye ye ye. Gahar sekali. Saya enggak begitu ngikutin lagi sih JKT. Begitu berhenti di siapa?

0: Melodi siapa tuh? Anissa ya? Eh bukan Anissa Bahar, bukan. Apalagi Anissa Pohan. Jauh, jauh jauh jadul lagi. Anissa Tribanawati. Aduh. Kuwi sapa iki patine Gen Z? Dita Sari. Ceweknya si Jamet yang udah hijrah ke Pro 1. Dia malah masuknya jam 10.25. Masih aja voting ya. Gak apa-apa lah ya Eminem. I'm not afraid. Everybody. Okay. Thank you ya Dita. Cowok Anda sudah di seberang tuh. Mana stres lagi. Dari Timothy Wikrama Wardana Hill. Wisse, Bray Isan tuh ngapain tuh? pelatihan. Paling bener pelatihan sambil ngopi. Udah paling bener itu. Iya. Katanya nih, selamat siang Mas Rifki Minop. Kan saya sudah bilang, apa suara saya ini kayak si Rifki Minov? Enggak dong, kan dia suaranya jelek, cempreng, dan burik. enggak. Dia suaranya beda kok. Ya itu tadi, jelek, cempreng, dan burik. Oh enggak. Gimana kabarnya? Saya ada di sini, Rido Wicaksono is in the house ya. Si Rifki gak tau, kok dia gak nongol lagi bro ya? Si Rifki jarang kelihatan resign apa ya?
1: Udah jadi komisaris kan
0: ya? Wah, bahaya men. Bukan apa-apa, saya. Bukan masalah komisarisnya, bahaya, Bre. Saya enggak ikhlas, Bre.
1: Kenapa bukan kita?
0: Apa yang mereka lihat dari sosok si Rifki? Ya. Tapi biasanya yang enggak kompeten-kompeten gitu. Oh, kok ngeri. Kok makin ngeri. Enggak, maksudnya orang itu bisa belajar kan? Berproses ya, bisa. Mungkin bukan kompetensinya mungkin bukan kompetensinya, cuman kan sambil jalan orang itu sambil bisa memahami, oh kerjaan saya seperti ini gitu. Tapi kok trial and error sih bre?
1: Mana tetap gak bisa
0: kerjaannya, tapi kan gaji jalan terus, gimana
1: nah,
0: dong
1: itu dia.
0: Kenapa itu sih dia. Gak ikut kata-kata orang bijak dimana ketika
1: the right place.
0: Nah, the right man on the right job, kan ya?
1: Betul.
0: Apabila satu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Gitu. Itu orang dulu loh yang ngomong, bukan saya, bukan Isan, bukan orang-orang Gen Z zaman sekarang, orang dulu.
1: Oke.
0: Ya begitulah.
1: Putaran, ini masih ada yang masuk?
0: Ya, puterin lagunya Mahalini Sial ya. Itu bener tau, satu. Tiga kok bener kok, bener, kurang ya, deket kali.
1: Oke.
0: Nah iya. Puterin lagunya Mahal Ini Sial ya. Oke, baiklah.
1: Boleh.
0: Sialan dia.
1: Itu Juicy Lucy dong.
0: Oke.
1: Sialan ya.
0: Enggak usah gitu. Saya tahu Anda gak terima dengan keadaan indeks ekonomi, saya tahu. Banyak orang ngeluarin unek-uneknya.
1: Sangat banget sumpah.
0: Banyak orang kayak, ah sial bener sih hidup saya gitu. Tapi gak usah gitu juga.
1: Oke, baik.
0: Nih.
1: Ada lagi?
0: Salamnya buat Ibu Berti Ernawati di SMP 2 Baki katanya.
1: Oke, siap.
0: Anda sering riwi-riwi Baki ya berarti ya? Kan Klaten ya kamu. Itu? Kan ini, kalau mau ke Klaten, mau ke Jogja.
1: Daleman, Baki Daleman. Daleman. Itu daerah, salah satu daerah di Baki.
0: Yang jeblusnya sih ini, Delanggu. Iya
1: kan? Yang jeblus ke arah ini kan, Solo Baru kan?
0: Iya.
1: Pernah sih lewat situ sih, tapi saya seringnya lewat ini, Tugu. Tugu Kartosuro.
0: Oh, iya.
1: Lurus-terus itu.
0: Berarti itu kalau lewat Tugu Kartosuro, berarti nggak lewat Kandang Menjangan nggak ya?
1: Lewat dong.
0: Oh, senengnya lewat Kandang Menjangan?
1: Iya sih, tapi kan polisi tidurnya dikit itu.
0: Kalau dihitung-hitung jaraknya dari Solo ke Jogja, iya dikit. Karena kan itu cuma di awal-awal. Cuman tingginya tuh loh, men.
1: Setinggi alaman orang tua, Pak.
0: Ya Allah. Kalau di situ kayaknya kita mesti, kalau sering lewat situ, sering kaki-kakinya sering rewel tuh, Pak.
1: Betul sih, betul sih.
0: Parah sih ya. Atau mungkin ada maksud dan tujuannya biar orang gak ngebut gitu loh, Pak.
1: Bisa, yeah. Bisa.
0: Besok-besok kalau bikin polisi tidur tuh, kalau bisa inspirasinya tuh jangan malah naik ke atas, Pak.
1: Lalu?
0: Ya, dijeglongin aja ke bawah, Pak. Saya solo seragam tuh banyak polisi tidur, Pak, jeglong ke bawah.
1: Itu lebih ke jeglongan saya sih ya.
0: Ngelundung kabeh, Pak.
1: Ngelundung.
0: Soalnya dibenerin sih dibenerin. Saya tidak menafikan ya, memang progres pembangunannya ada gitu loh. Ya, cuman karena si aspal itu tidak diberi waktu untuk dia resting ya.
1: Mengeras ya.
0: Ya, tidak diberi. Akhirnya kan kendaraan-kendaraan berat yang selalu lewat bikin apa ya, konturnya tuh atau teksturnya jadi ngeluntung tadi.
1: Betul.
0: Akhirnya jadi buat yang naik motor kerasa banget, Pak.
1: Kerasa banget itu kalau naik motor itu.
0: Iya, liut-liut ya. ngeri. Ini ada lagi dari Putra Iput.
1: Oke, Putra Iput.
0: Selamat pagi, Kak, dari Wawan Putra di Kadipiro. Oke, boleh request lagunya Taylor dong, Kak. Judulnya Back to December. Oke, baiklah. Kiwas aku tadi sing tak lebok kayak di playlist. I Knew It, I Knew You-nya si Toy Story. Soalnya kan lagu baru. Ternyata ada yang minta lagu lamanya, ya udahlah ya.
1: Oke, Back to December ya.
0: Back to December. Oke, baiklah. Terus
1: kita masukkan playlist. Masih adakah?
0: Belum selesai sih. Spesialnya buat semua yang dengerin aja. Buat kakaknya selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Wawan Putra di Kadipiro. Tangga ente berarti ya?
1: Bisa disebut tetangga juga.
0: Iya,
1: Kadipiro si, agak luas soalnya, Pak.
0: Si Jamet, si Rifki Kadipiro bukan?
1: Enggak.
0: Kan dia kayak dia selalu berdalih di balik pemekaran atau apa gitu loh. Iya.
1: Itu memekar Banjarsari kayaknya ikutnya.
0: Si Jamet.
1: Si Jamet.
0: Iya, si Rifki maksudnya.
1: Si Rifki.
0: Buat yang gak tahu si Jamet siapa ya.
1: Buset.
0: Ya udahlah, berarti sudah ada 1, 2, 3. It's time for us to play this list ya.
1: Okay.
0: Play this song. Ada Fortune Cookie, Mahalini, dan juga Taylor Swift Back to December. Satu persatu ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya. Di 105.
1: Teman terbaik kamu.
0: Gas. Gas.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 5'9", brown eyes.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman

155 FM Pro 2. Teman terbaik kamu balik lagi di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Aja nih mana kamu bisa request lagu di 081327866966. Domestik dan juga mancanegara boleh ya. Let's see from ini tadi ya. Makasih ya Kak sudah diputerin lagunya dari Lara tadi ya. Yes. Kembali. Terus. Oke, lagu sedang diputer, terima kasih. Yes, terima kasih juga sudah mendengarkan ya, sudah nyimak. Gimana keadaan di sana? Di mana sih ininya? Lokasinya Bray Timothy bisa diinformasikan? Ini jam 10.26. Oh, apa mau nonton ini? Mau nonton pagelaran besok ya? Pagelaran wayang orang dengan judul Cipto Wening. Wais. Sutradara Sanggita Setiaji Widyadarma. Wais. Itu lagi latihan tuh teman-teman tuh. Emang gokil sekali ya. Orang-orang keselnya, orang-orang pre ini. Apel, siaran. Gas tenang, cuas. Silakan ya buat teman-teman yang pengen nonton. Boleh tuh. Nanti disutradari oleh Bray Aji, Bray Sabto sebagai asisten sutradara. Om Topo Martatmo, as usual, as penata gending. Dan penata tarinya ada Mas Dewo dan juga Kakak Fitria Trisna. Yang sedang berlatih bersama rencang-rencang di sana. Karena pemerannya nanti tentu saja ada seniman-seniwati RRI Surakarta yang berkolaborasi dengan wayang orang Sriwedari Surakarta, SMK 8 Surakarta, dosen dan mahasiswa ISI Surakarta Prodi Seni Tari. Wah, pasti mahal dong. Oh, tidak. Gratis mamen maledi. Monggo silakan datang ya. Ramaikan. Terus ada apa nih? Oh, selamat siang admin RRI Pro 2 Surakarta. Selamat siang juga ya. Entah mendengarkan atau tidak, ini official PPKI ya. Iya. Silakan ya nanti kalau misalnya ada keperluan bisa ada kontak personnya kok. Misalnya bukan tentang request-requestan di bio kita, itu ada nomor yang bisa dihubungi nanti terhubung ke layanan pengembangan dan usaha ya di LPU RRI Surakarta. Terus ada Vero. Siang Mas Rido, siang juga Bray Vero. Vero cowok cewek sih? Lali aku. Vero soalnya fleksibel ya. Lanang wedok nyambung. Saya ada temen namanya Vero juga. Kalau cewek Veronica, kalau cowok ya Vero Raroche. Itu mah coklat yang dulu saya kira mahal, ternyata gak begitu mahal. Tapi tetap aja saya gak mau beli. Mending tuku Ciko-Ciko. Regane murah ya tuh. Apa es coklat yang dicocolin pakai roti gitu sama-sama coklatnya. Iya dong. Pernah ngerasain, pernah relate sama yang saya rasain. Saya kira tuh coklatnya itu mahal. Ternyata dia tidak se-eksklusif itu. Buktinya dia ngejoprak ya, ngendon aja di depan kasir. Barengan sama coklat telur tuh yang isinya mainan yang biasanya buat anak-anak jadi mewek. Emang dasar sih ya. Minimart-minimart tuh emang sukanya bikin konflik emak sama anaknya. Jadi sengaja itu coklat telurnya yang ada hadiah mainan ditaruh di situ, harganya mahal. Isinya dikit. Mainannya gacha. Ya enggak tahu bagus apa enggaknya. Kata si Vero minta lagunya Ari Lasso yang yang Runtuh. Wah, ini agak anti mainstream ya. Jarang banget ada yang minta lagunya Ari Lasso yang Runtuh. Coba saya cek dulu ya. Ari Lasso yang coba Runtuh dari Lasso. Hancur ya.
lagunya Hancur kok. Hancur kali ya, Vero ya. Ari Lasso Hancur. Makanya saya kira apakah saya yang kurang ini. Setahu saya sih Ari Lasso itu yang bukan Runtuh tapi Hancur. Hancur, cur. Hancur. Kalau enggak Hampa. Wih, itu lagunya cakep-cakep tuh. Maaf kak, salah judul yang Hancur maksudnya kak. Oh iya. Makasih ya. Thank you for clarified. Hancur. Hancur.

Itu yang ngaco saya sih. Oh ya baiklah. Hancur ya, hancur hatiku ya. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hatiku hancur. Ya, ya, ya. Aman, aman. I see you, you see me. You and me, Sisian. Hancur from Ari Lasso, saya cari dulu.

Dita, dedekta, dedekta, dedekta. Yang biasanya kalau saya gitu yang ngomel sih itu tuh si siapa? Catur tuh. Tumben dia belum kelihatan ya. Tapi dia biasanya nongolnya pas pas enggak dipanggil-panggil tuh. Ya mumpung saya masih ingat, saya hai dulu ya buat all pendengar Pro 2. Seperti biasa disclaimer, seingat saya ya. Terima kasih, selamat siang di kesempatan siang hari ini yang menyimak tapi belum bisa untuk join di WhatsApp. Ada Catur, ada Bagus Huda, Yeni, terus Anang ya. Mungkin juga ada Hari S Intip, ada IKS, dan semua warga Boyolali. Solo Baru kebanyakan sih saya lihat di beberapa data analitik. Aisyah keren data analitik. Jadi ternyata pendengarnya banyak loh di Sukoharjo. Di Sukoharjo ini kita bertemu lagi. Tertanam dalam hati kenangan kita nanti. Tapi jangan dipakai buat statusnya ibu. Ibu itu yang lagi keluar kota ya beliaunya ya. Nanti kalau kembali ke Sukoharjo pakai sound itu, wah malu dong. Iya iya iya iya. Viral dengan cara yang gak enak. Oke baiklah. Ada lagi kah yang masuk? Kalau gak saya ke lagu lagi aja nih. Kita banyakin lagu aja. Biar nyaman ya dengerinnya. Let's see from Ari Lasso sudah ada. Tenang. Terus nanti berhubung saya sudah menyanyikan sedikit lagunya. Maka saya akan memutarkan. Di Sukoharjo itu. Ini deng. Ya ya ya, oke baiklah. Itu FYI buat yang belum tahu, lagu Kembali ke Sukoharjo itu adalah lagunya The Adhika Project ya. Yaitu diciptakan oleh Pak Prot ya, alias Pak Adhika. Beliau ini adalah komposer sekaligus dosen di Universitas Terbadabes se-Indonesia Raya yang letaknya memang ada di Sukoharjo. Makanya ada dua lagu ya. Yang di situ kaitannya sama sebuah wilayah atau tempat. Masih sama-sama se-ex-karejidenan Surakarta, yang satunya Jatuh Cinta di Solo, ada dua versi. Satunya versi original dan satunya acoustic version featuring Mbak Wawali, Mbak Astrid Widayani, dan satunya featuring Ibu Eti Suryani. Untungnya enggak. Iya. Satunya Kembali Sukoharjo, untungnya satu versi saja yaitu versi originalnya. Gitu ya. Baiklah, kita ke lagu dulu. Nanti yang pengen lanjut request bisa lah ya. Tapi kalau kita sudah lewat dari Pro 2 Hitlist ya agak-agak ke pending-pending dikit gitu nanti. Ada Ari Lasso, Hancur.

0: sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik, Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah, yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok, nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon, wes.
2: Yo, mbak.
3: Mau ngono loh, ora usah nesu.
2: Kita doakan, semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo, wes. Ini yo, mbak.
1: Walah. Kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
2: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya, 2 lembar ada?
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyono duit pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

Kalau harganya itu wow, mending bikin sendiri nggak sih? Misalnya di Paris Baguette, ini kamu bahkan paling mahal untuk satu box isi 4-6 buah itu harganya 150.000. Nah ini di Touléjou, kalau kita ada Touléjou satu doang ya, kalau nggak salah di Sopar, itu untuk 3 picisnya ini harganya nggak tahu ya, ini saya lihat di artikel, saat saya baca artikel ini harganya 39.000 per box dengan isi 3 picis. Asumsinya adalah per picisnya harganya 13.000. Lumayan kan? Bayangkan kalau kamu cemilan 12.000 tapi bisa kamu bikin dan kamu bisa makan sepuasmu. Silakan kamu makan sesukamu. Bahkan mungkin kamu bisa bagi-bagikan ke orang-orang lain, dan jangan salah, bisa jadi sumber penghasilan ya, karena buatan kamu tuh enak, ada yang mau, PO aja, pre-order, siapa tahu bisa jadi ladang cuan ya, karena in this economy semuanya yang menghasilkan uang halalan dan toiban. Ingat highlightnya di situ, harus halalan dan juga toiban, percuma duit banyak kalau tidak halal.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang barengan saya Rido Wicaksono. Dan kali ini kita masuk di informasi olahraga ya. Dari 1 sampai 2 nanti ada beberapa informasi-informasi tentang sepak bola nih kebanyakan ya. Karena memang kita masih di tengah-tengah euforia Piala Dunia yang sebentar lagi akan memasuki final ya, memasuki detik-detik penentuan siapakah yang akan menyandang gelar juara dunia. Kalau kamu bagaimana? Jagoan kamu masih ada? Sudah pulang duluan dari babak penyisihan? Atau baru kemarin kececer ya gara-gara kurang beruntung? Tapi kalau misalnya masih lanjut, ya berarti ada mungkin dari beberapa yang saya informasikan ini, termasuk salah satu kandidat ya, kandidat juara, yaitu adalah Inggris. Nah, Inggris ini memang apa ya, punya DNA untuk menjadi juara dunia, meskipun sudah lama sekali ya untuk membawa kembali si trofi Piala Dunia, tapi si Inggris ini bisa dibilang kayak negara sepak bola kan ya. Penyerang Inggris Harry Kane ini menanggapi friksi antara manajer Thomas Tuchel dan juga Jude Bellingham usai mengalahkan Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026. Ia menilai bukan maksud sang gaffer ya untuk mengkritik pemain. Tuchel ini melontarkan kritikan kepada para pemainnya usai Inggris menang 2-1 di Miami Stadium Minggu 12 Juli kemarin. Dia menyebut The Three Lions ini bermain ceroboh dan sangat beruntung kalau bisa lolos ke semifinal. Bellingham tampak gak impress gitu ya dengan jawaban pelatihnya. Dan mungkin itu berarti dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain katanya. Di kondisi melawan Erling Haaland, kemudian ada Martin Odegaard, ada Alexander Sorloth, ya terlepas sih Sorlothnya agak sekarang lagi banyak dibahas ya. Coba kalau sekarang banyak yang coba kalau si Sorloth ngoper ke Haaland, beda cerita itu ya. Tapi andai kata adalah andai kata ya, udah lewat juga. Kane ya, Harry Kane sebagai kapten Inggris pun terseret dalam drama ini. Saat striker Bayern Munich itu menilai kalau sang pelatih ini sebenarnya punya tujuan baik kok dari ucapan dia. Dia hanya ingin melihat versi diri kami yang seperti yang diinginkan oleh Tuchel ya. Dia tahu betul bahwa ini gak sesederhana itu dan bermain menghadapi lawan yang bagus. Dia mencoba untuk mengeluarkan kemampuan terbaik kami, si Harry Kane ke Tuchel ya. Dan kami sendiri tahu bahwa kami memiliki level yang dapat kami capai. Artinya masih belum optimal, kalau Kane-nya sih ngakunya gitu ya. Juara bertahan, Argentina ini sudah menanti mereka di semifinal Atlanta Stadium. Kamis 16 Juli, wah pas aku jogo dini hari. Jelas ki Argentina Inggris ki. Dan berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat. Patut dinanti ya apakah Inggris ini mampu mencapai level lain yang dimaksud Kane di laga nanti, atau justru malah lain cerita ya. Justru malah ada Lionel Messi dan teman-temannya yang bisa meredam kekuatan The Three Lions. Dan Jude Bellingham keren sih, lagi on fire banget dia ya.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu, Marc Marquez. Ini terus mendekati rekor kemenangan Valentino Rossi di kelas Premier MotoGP usai menjuarai MotoGP Jerman 2026. Yes, pebalap Ducati Lenovo itu semakin mendekati catatan kemenangan milik legenda asal Italia itu. Kejuaraan dunia MotoGP telah bergulir sejak 1949. Dalam rentang lebih dari 7 dekade, banyak pebalap mengukir namanya dalam sejarah sebagai pemenang balapan hingga juara dunia. Dan hingga saat ini, Rossi masih menjadi pebalap tersukses dalam daftar kemenangan kelas Premier. Pebalap berjuluk The Doctor itu mengoleksi 89 kemenangan yang dibukukannya sejak kemenangan perdana di GP Inggris 2000 hingga kemenangan terakhir di GP Belanda 2017. Rekor Rossi ini sempat dianggap bakal sulit dikejar, tapi Marc Marquez kini jadi ancaman terbesar. Pebalap asal Spanyol itu naik ke posisi kedua daftar sepanjang masa pada musim 2025 setelah memenangi MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sunsring. Koleksi kemenangan Marquez di kelas Premier ini bertambah menjadi 76 kemenangan. Artinya, dia kini hanya terpaut 13 kemenangan dari rekor Rossi. Marquez ini juga semakin menegaskan dominasinya di Sunsring. Kemenangan di MotoGP Jerman 2026 menjadi kemenangan ke-10 Marquez di kelas Premier di sirkuit itu. Sekaligus memperpanjang statusnya sebagai pebalap tersukses di Sunsring pada era MotoGP. Nah, dari 10 besar pebalap dengan kemenangan terbanyak di kelas Premier, hanya dua nama yang saat ini masih aktif membalap, yakni Marc Marquez dan rekan setimnya di Ducati Lenovo yaitu Francesco Bagnaia. Bagnaia saat ini telah mengoleksi 30 kemenangan, ya masih jauh banget, di kelas Premier dan menempati peringkat ke-10 sepanjang masa. Jumlah ini tentunya masih berpeluang terus bertambah, mengingat pebalap Italia itu masih menjadi salah satu kandidat peraih kemenangan di setiap seri. Sementara itu, pebalap pertama FYI ini yang berhasil memenangi balapan kelas Premier kejuaraan dunia adalah Harold Daniel. Pebalap asal Selandia Baru itu menjadi juara Grand Prix Inggris 1945 yang saat itu digelar menggunakan lintasan Isle of Man Senior TT. Wih, itu sirkuit emang buat bukan orang yang kaleng-kaleng ya, karena kalau kamu tahu di Isle of Man TT ya, bahkan kelasnya Valentino Rossi, kelasnya Dani Pedrosa, konon kabarnya nggak berani loh balapan di sirkuit itu karena memang wah, itu limiternya adalah nyali ya. Tapi kalau misalnya di kelasnya Grand Prix, di kelasnya MotoGP, ya mungkin gak se-ekstrim itu. Tapi tetap salut sih kalau ada seorang pebalap yang berhasil memenangi satu balapan bergengsi di Isle of Man TT. Semuanya punya spesialisasi, bukan berarti mengecilkan satu dengan yang lainnya. Semuanya sama-sama butuh nyali besar, sama-sama butuh mental juara, dan tentunya motor yang jamik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: From Jeremy Zucker, with all the kids are depressed. Sedih banget gak sih, ngeri gak sih? Kalau anak-anak zaman sekarang itu udah ada yang berkutat dengan depresi, kemudian frustasi karena in this situation, in this economy, apakah semuanya mengalami gitu ya? Kayaknya sesuatu yang biasanya dulu dialami hanya oleh orang-orang yang sudah bekerja, kemudian kuliahan tuh biasanya yang pertama kali ngerasain yang namanya frustasi, depresi, diawali dengan tugas akhir atau juga skripsi yang tak kunjung-kunjung selesai, terus revisi yang gak kunjung bisa dikondisikan, baik dari segi dosen pembimbing ataupun juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kayaknya memang makin kesini depresi, frustasi itu tidak hanya di HI, tidak hanya dialami oleh orang-orang yang sudah bekerja atau kuliah, tapi kids zaman now apa ya sudah mengalami itu. Kayak permasalahannya apa weh? Apakah kuota habis apa gimana, atau kalah main Free Fire atau MLBB? Ya pasti mungkin bobot permasalahannya itu berbeda-beda, cuman memang disesuaikan dengan itu tadi, dengan anaknya atau orangnya gitu kan ya. Kalau sekolah ya biasanya gak jauh-jauh dari permasalahan sekolahan kan ya, entah itu pelajaran, guru ya, ataupun juga ada hal-hal yang pribadi gitu ya. Kalau dulu sih bayangannya cuman masalah di sekolahan tuh cuman matematika doang sama fisika ya. Matematika kan ada lagunya tuh. Jadi permasalahannya tuh dulu cuman di matematika sama fisika. Itu lagunya siapa sih, Bre? Yang permasalahannya dulu tuh hanya matematika dan fisika gitu. Ada tuh lagunya tuh. Coba. Jadi dia itu lagunya itu mengungkapkan kalau dulu tuh permasalahan anak-anak zaman dulu itu old. Lebih enak, ha?
1: Zaman old kan?
0: Iya, zaman old bener. Itu tuh hanya matematika dan fisika. Lagunya siapa ya? Matematika dan fisika. Coba. Saya nggak tahu ya ini.
1: Hah? Keluarnya buku matematika dan fisika.
0: Lirik lagu aja, lirik lagu dikasih. Lirik lagu. Nih. Ah, bukan yang ini. Kalau ini kan lagunya Vimas ya. Vimas ini lagunya yang kau buatku biologi, bikin oga bolos lagi. Ku matematika, mati-matian ngejar kamu. Coba dong, siapa tahu teman Pro 2 ada yang tahu. Kira-kira ada lagu yang dia itu mengisahkan permasalahan dulu ya, masalah anak-anak zaman dulu tuh hanya matematika gitu ya. Lupa sih, kayaknya lagu-lagu akhir-akhir ini aja sih, cuman karena segitu banyaknya lagu yang ada jadi kedumpyu-dumpyu. Ntar juga tak ngiling-ngiling ya, sambil dirimu juga ngiling-ngiling, teman Pro 2 saya juga tak ngiling-ngiling, nanti kita saling mengiling-ngiling. Nah, sambil mengingat-ingat, kalau dulu itu sebenarnya ada sebuah film yang membuat semua orang itu jadi mengakui bahwa sosok komedian yang satu ini bisa diperhitungkan, ya. Film ini pertama kalinya mungkin ya dalam sejarah yang bisa menyatukan kungfu dan juga sepak bola. Tentunya dipadu dengan unsur komedi. Kalau saya ngomong gitu, ya betul sekali. Tidak salah lagi, yaitu adalah Shaolin Soccer. Sosok Stephen Chow ini kembali membuktikan taringnya di panggung layar lebar lewat film terbaru besutannya, yaitu Kung Fu Soccer. Kalau dulu Shaolin Soccer, sekarang Kung Fu Soccer. Jangan-jangan 10 tahun lagi bakal ada Wing Chun Soccer kali ya. Agak susah juga ya Wing Chun Soccer, kan dia kan pukulannya kan pakai tangan. Ya pukulan pakai tangan ya. Handball doang gitu ntar disini. Apa mungkin khusus Yip Man khusus Wing Chun mengisahkan tentang kiper kali ya. Jadi film komedi garapannya dibintangi oleh Zhang Xiaofei hingga Dilraba ini sukses mencetak debut spektakuler. Meski memicu perdebatan sengit di kalangan penonton terkait kualitasnya dengan meraup pendapatan lebih dari 455 juta yuan atau setara 1,21 triliun rupiah. Hanya dalam 2 hari pertama penayangan di Cina. Gila sih, parah. Duit halal ini, 1 triliunan. Proyek itu digadang-gadang sebagai penerus spiritual dari film klasik legendaris Silent Soccer yang dirilis pada 2001. Global Times pada Minggu 12 Juli ini memberitakan antusiasme luar biasa dari publik. Langsung menempatkan karya terbaru Chow sebagai rilisan terbesar dalam film musim panas tahun ini. Film ini sekaligus menandai akhir dari masa hiatus sang sutradara selama 7 tahun setelah terakhir kali ya menggarap The New King of Comedy pada 2019. Para pengamat industri menilai lonjakan penonton ini dipicu oleh kerinduan mendalam publik terhadap humor khasnya si Stephen Chow. Di tengah lesunya pasar bioskop musim panas yang minim film blockbuster. Nah, cerita Kung Fu Soccer ini tentang perjuangan tim sepak bola perempuan. Ya, klise sebenarnya. Mengawali langkah sebagai tim yang dipandang sebelah mata, ya sama kan yang dulu. Akhirnya mereka bangkit menjadi penantang gelar juara dengan memadukan teknik bela diri Shaolin dan strategi lapangan hijau. Film ini, as I said before, dibintangi deretan nama besar seperti Zhang Xiaofei, ada Dilraba, ada Lai Zhang, serta penampilan spesial dari Karina Lau dan aktor Jepang Takeru Sato. Artinya, kalau kita sebagai cowok-cowok nih, mamen malady, kita benar-benar dimanjakan sama sasak-sasak cewek-cewek yang ih lucu, lucu banget. Gak adil ya, padahal dulu Silent Soccer yang keren siapa, yang ganteng paling si ini sih. Yang kipernya itu keren tuh. Kipernya sama si Stephen Chow-nya sih ya hitungannya juga keren. Udah itu doang. Yang jadi apa tuh? Yang gemuk itu yang dia bisa terbang, naro, ada juga yang ditaro di udel. Aneh banget ya pokoknya. Itu gak ada cakep-cakepnya itu. Iya tapi mungkin dulu cakep kali ya kali. Cuman saya sebagai cowok mau cakepnya kayak apa juga gak ngaruh. Nah kali ini ini men's friendly banget nih sebagai orang yang sangat maskulin dan menjunjung tinggi anti penyimpangan. Ya seneng-seneng aja sih kalau disuruh lihat Dilraba Dilmurat. Ah gitu mulu. Jadi film ini Teman Pro 2 menjadi film yang juga menerapkan strategi perilisan multibahasa. Jadi mungkin saja ini yang jadi sumber pendapatan yang luar biasa ya. 1 triliun berapa tadi saya? Tak scroll dilut. 1,21 triliun. Soalnya gini, strategi multibahasa itu jelas kan bisa dinikmati oleh banyak orang ya, banyak negara. Apalagi dia juga pakai aktris-aktris, aktor dari negara lain. Kayak si Dilraba tadi. Jadi dia dirilis dengan bahasa Mandarin, of course, Kanton, Inggris, Korea, Jepang, sampai Thailand. Terus memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 yang tengah jadi sorotan global. Artinya pas banget. Emang kayaknya udah direncanain kali ya. Ah, rilisnya pas Piala Dunia. Gak ngaruh juga mau Piala Dunia cewek kek, mau apa kek. Tapi biasanya sih emang ada imbasnya ya. Iya. Tiba-tiba saya ingat itu lagunya Tulus. Tulus, bentar. Matem. 17, wah kan, tukang, nih,

0: 19. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika?
1: Yeah, ini harus tak sebut nih.
0: Masihkah kau ingat lagu?
1: Gimana sih? Lah, gara-gara dipenggak tadi. Oh, gimana sih? Saya.
0: Matematika. Masihkah engkau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu.
1: Ah, puter ah. Tadi sebenarnya udah sih teh hijau ya. Ih, udah lama. Putra. Ayo bocah. Gas. Jangan kemana-mana ya, gengs. Tetap saja di sini terus di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

From NPD dengan sempurnanya aku di 2:51 waktu Indonesia Barat ya. Kalau kamu termasuk orang-orang yang suka nonton film-film live action ya. Nah, ini memang kemarin itu lagi trending ya, lagi dibahas banyak film-film yang live actionnya itu sesuai dengan ekspektasi. Salah satunya adalah One Piece tentu saja. Live actionnya banyak yang mengatakan bahwa enak ditonton, penggambaran karakternya bagus ya. Intinya

Memang kalau dari segi wujud dan bentukan ya, kayak komik banget, tapi ternyata nih ya, orang banyak yang suka. Dulu mungkin para sutradara itu, satu mungkin merasa bahwa kalau saya menggambarkan si karakternya ini terlalu mirip dengan animenya atau dengan ceritanya, maka akan aneh. Dan yang kedua, mungkin teknologinya masih belum bisa menghandle itu, ya kan? Karena mungkin penggambarannya di situ harus membutuhkan banyak CGI, sedangkan CGI-nya belum secanggih itu. Nah, sekarang di era saat ini itu hampir teknologi semuanya itu bisa menghandle, tinggal bagaimana penuangan si karakternya itu sesuai nggak ekspektasi dari si fansnya. Nah, selain si One Piece tadi, kemudian ada Samurai X, ada AOT, Attack on Titan, yang di situ banyak yang mengatakan Death Note itu juga semua orang mengakui gila sih live actionnya, gila sih. Nah, kali ini Moana yang hadir sebagai adaptasi live action dari film animasi populer Moana yang dirilis 2016 lalu ini, yang mengikuti versi real ya, versi original animasi tentang petualangan Moana melintasi samudra, kali ini sungguhan ya, bersama Maui. Dan dibalik kesetiaannya pada materi asli, sejumlah kritikus ini menilai adaptasi ini gagal menghadirkan pesona dan daya magis yang membuat versi animasinya begitu dicintai. Sejak tayang perdana pada 8 Juli 2026, adaptasi film yang sempat jadi fenomena global ini menuai rating rendah dari para kritikus pada laman agregator Rotten Tomatoes. Film yang dibintangi Dwayne Johnson ini mendapatkan nilai 36% dari 110 kritikus. Film debut sutradara Thomas Kail dalam layar lebar ini dinilai kurang menawarkan kreativitas baru dan kehilangan daya tarik yang dimiliki oleh versi animasinya. Sejumlah kritikus menilai kehadiran aktor sungguhan ini tidak mampu menghidupkan kisah dalam adaptasi live action ini. Kritikus ini menilai kehadiran versi live action tidak memiliki alasan dan tujuan yang kuat, sehingga pada akhirnya hanya menyalin kisah dalam animasi tanpa memberikan eksekusi yang memadai. Agak berat juga ya. Keinginan para kritikus dan juga fans itu memang agak sulit dipenuhi. Tapi kalau seneng banget. Visi Dwayne Johnson menjadi sebagai salah satu produser sekaligus pemeran utama untuk menghadirkan penghormatan terhadap warisan budaya Polinesia melalui penggambaran masyarakat Pulau Motunui lewat versi live action ini dinilai gagal untuk memikat penonton. Versi live action Moana dinilai tetap menghibur kok, meski mengulang kisah yang sama dan tidak menghadirkan sesuatu yang baru selain diperankan oleh aktor-aktor sungguhan. Mungkin gara-gara itu kali, jadi kayak gak ngaruh. Saya cuman ngeliat kalau dulu Maui-nya kartun, sekarang jadi orang beneran si The Rock ya. Ya tapi gimana ya? Apakah itu ceritanya beda kalau misalnya digeser dikit atau dirubah dikit, ntar kritikannya beda lagi. Dianggap tidak akurat, ntar gitu. Emang susah ya kalau orang ngadepin orang-orang yang ngeritik-ngeritik gitu ya. Nah, buat kamu yang kok ya belum pernah nonton Babar Blas tentang Moana. Tentunya Moana yang pertama loh ya. Kan ada Moana 1, Moana 2. Nah, Moana yang pertama inilah yang diangkat sebagai film live action. Jadi film ini memang berkisah tentang seorang wanita, seorang remaja cewek yang melintasi samudra untuk menyelamatkan pulau dan rakyatnya yang diperankan oleh aktor sungguhan. Film ini seperti saya bilang tadi disutradarai oleh Thomas Kail yang jadi debut penyutradara film panjang. Dan as I said before, film ini sudah tayang di bioskop Indonesia kemarin ya, 8 Juli 2026. Artinya sudah bisa kamu tonton di studio ataupun juga di bioskop kesayangan kamu. Sudah nonton? Apakah setuju dengan pendapat para kritikus-kritikus film ini atau justru tetap bagus-bagus aja kok, tinggal dinikmati aja kok. Nah, namanya juga film kan selera kan ya. Oke, teman Pro 2, that's all.
Itu tadi informasi yang terakhir yang saya hadirkan buat kamu semuanya tentang film live action Moana yang dinilai hambar. Kejem ya ngomongnya. Dinilai hambar karena tidak menghadirkan sesuatu yang baru. Dan kayaknya kebersamaan saya harus diakhiri sampai di sini saja ya. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah nemenin dari 10 tadi sampai jelang 15. Dan habis ini kamu bakal ditemenin sama Plat Ade ya, Plat Atika Deswa yang nanti lanjut di Zona Detik gelaran sore ceria sampai 20 waktu Indonesia Barat. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Akhirnya Rido Wicaksono out.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay.
1: Let's go teman Pro 2. Selamat sore.
0: Iya, selamat hari Senin teman Pro 2.
1: Selamat hari Senin.
0: Gimana hari Senin kamu so far ya? Karena udah jalan setengah hari lebih ya Des ya.
1: Setengah hari lebih benar nih jam 3.17 ya.
0: Betul banget.
1: Bahkan mungkin hampir pulang kerja sebenarnya.
0: Iya benar, ini udah kayak kerjaan udah kelar gitu.
1: Udah kelar tinggal leha-leha kali ya.
0: Iya, atau justru kebalikannya.
1: Okay.
0: Kerjaan gak kelar-kelar nih, ngelembur gitu kan.
1: Sampai nanti malam nih.
0: Iya, bener banget. Ya, selamat hari Senin teman Pro 2.
1: Yoi.
0: Balik lagi bareng Deswa dan Atika here.
1: Yoi, di plat Ade teman Pro 2.
0: Ya.
1: Adenya. Sebenarnya gimana ya?
0: Adenya.
1: Belum terbiasa.
0: Atika
1: belum.
0: Desva.
1: Belum terbiasa.
0: Iya,
1: adenya Atika Desva.
0: Betul.
1: Belum terbiasa, tapi oke lah ya.
0: Iya, tapi enggak apa-apa. Kita harus membiasakan maksudnya gitu. Nah, habis ini teman Prodo kita bakalan kasih info-info ya, Des ya.
1: Betul.
0: Seputar Kota Solo dan sekitarnya aja lah teman Prodo.
1: Sampai jadi jam 4 nanti teman Prodo.
0: Betul.
1: Sebelum kita nanti seperti biasanya lanjut lagi di zona
0: jaga
1: detik
0: malam.
1: Bukan, di zona detik dong.
0: Okay.
1: Nanti sampai jam 5 ada teman-teman. Siapa nanti pokoknya tungguin aja teman Pro
0: 2. Pokoknya tungguin ya teman Pro 2. Buat kamu yang bersiap-siap untuk request lagu, sharing-sharing, curhat-curhat, boleh banget langsung WhatsApp aja bareng detik di 081 327 866 966.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Informasi Solo teman Pro 2, yes. Jadi baru aja nih ya kemarin, ini fresh banget infonya teman fresh Pro 2 banget. Dan so pasti kita bacain info pasti dari rri.co.id.
1: Yoi ya. Teman Pro
0: 2. Jadi kemarin Solo mengadakan acara teman Pro 2, yaitu Solo Batik Karnival 2026 yang mengangkat tema Pitulas.
1: Wow, Pitulas.
0: Iya.
1: Apa artinya Pitulas?
0: 17.
1: 17.
0: Iya, okay. Bener gak sih?
1: Pitulas tuh ya sebenarnya 17, tapi nanti okay, coba ya.
0: Oke, okay. Dan memperkuat budaya serta IKM juga teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Yoi, Solo Batik Karnival teman Pro 2 yang ke-17. Oh, okay, bener kan Pitulas.
1: Bener.
0: Mengusung tema Pitulas, Pitulungan Lan
1: Welas.
0: Nah,
1: itu loh, ada artinya yeah. Pitulungan Lan Welas gitu ya.
0: Apa artinya?
1: Itu lanjut lagi dulu.
0: Sebagai representasi nilai gotong royong, kasih sayang dan kepedulian dalam budaya Jawa nih Des.
1: Nah itu Tika.
0: Itu dia itu artinya.
1: Betul.
0: Wali Kota Surakarta Respati Ardi teman Pro 2 berharap tema tersebut menjadi semangat untuk menjaga budaya sekaligus membawa Solo Batik Karnival menjadi agenda budaya bertaraf internasional.
1: Wow, seru banget ya. Kok kemarin kita gak lihat sih? Oh kita kemarin ada ini ya.
0: Iya ya.
1: Ada acara ya.
0: Betul. Oke, okay, benar banget.
1: Nah, gimana Tika?
0: Kata Pak Respati Ardini yes. Ades ya. Katanya mengatakan selama 17 tahun penyelenggaraan ini Solo Batik Karnival telah berkembang menjadi lebih dari sekedar parade kostum aja nih Des.
1: Okay.
0: Bahkan menurutnya nih ya, SBC atau Solo Batik Karnival sekarang tuh jadi ruang yang mempertemukan kreativitas, budaya, inovasi dan semangat gotong royong tadi sesuai wow. matemanya.
1: Jadi banyak ya karya-karya nari
0: ya,
1: juga mungkin ya, budaya ada. Dan lain sebagainya ya. Lalu Respati juga menjelaskan teman Pro 2 terkait tema Pitulas yaitu Pitulungan Lan Welas ya. Ini merepresentasikan nilai luhur budaya Jawa yang menekankan semangat saling menolong, kasih sayang dan empati dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Yoi.
1: Dan pemerintah Kota Surakarta ini berkomitmen untuk mendukung pengembangan SBC atau Solo Batik Karnival agar semakin dikenal di tingkat internasional gitu
0: wow.
1: ya teman Pro 2. Sementara itu ada wakil wali kota Surakarta yaitu Astrid Widayani juga bilang kalau tema SBC tahun ini juga dipadukan dengan promosi produk industri kecil dan menengah atau IKM ya,
0: okay.
1: terutama di kota Solo. Lalu konsep tersebut ini diharapkan menghadirkan pendekatan baru yang mampu memperkuat daya tarik wisata sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif.
0: Keren banget. Dan Astrid juga ngejelasin nih Des, kalau pemerintah Kota Surakarta tuh mengarahkan penyelenggaraan untuk mengangkat potensi sentra-sentra IKM dalam karya yang ditampilkan tadi.
1: Oh.
0: Bahkan beberapa diantaranya nih ya Des ya, berasal dari sentra shuttlecock di Serengan. Bener gak?
1: Iya, yeah, Serengan.
0: Serengan.
1: Yeah.
0: Serengan.
1: Iya, yeah, oke, okay, lanjut.
0: Di Serengan. Diulang lagi. Sangkar burung di Mojosongo, batik di Laweyan dan industri kayu di Sri Kayu Gilingan teman Pro 2. Betul.
1: Okay.
0: Dan juga menurut Bu Astrid nih ya, wow. Ya. Wow, kenapa sih? Aduh,
1: menurut Bu Astrid gimana tuh?
0: Tadi menurut Bu Astrid ya, Des ya. Jadi semoga ini tuh bisa jadi langkah yang bagus gitu loh untuk kedepannya okay. gitu loh Des. Iya, dan keterlibatan sentra IKM ini diharapkan tidak hanya memperkaya kreativitas kostum aja
1: yep.
0: tapi juga bisa gitu menjadi media promosi produk unggulan di Kota Surakarta itu sendiri gitu kan.
1: Dan
0: dengan adanya SBC atau Solo Batik Karnival ini juga diharapkan teman Pro 2 bisa memberikan manfaat langsung bagi pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat juga pastinya.
1: Wow, keren banget. Dan aku lihat sekarang ya Kota Solo tuh banyak acara serius.
0: Iya, apalagi tiap weekend ya Des.
1: Bener,
0: ya.
1: Tiap weekend banyak acara mulai dari pagi hari sampai malam ada.
0: Iya benar.
1: Itu keren sih.
0: Iya.
1: Kayak kita sebagai anak muda, sebagai Gen Z tuh ada wadah gitu ya.
0: Entah
1: itu
0: banget.
1: Untuk hiburan sambil belajar terkait budaya dan lain sebagainya, kuliner juga, kita jadi tahu kulinernya apa aja dan budayanya gimana di Solo tercinta ini, bagi mungkin turis-turis juga yang datang di kota Solo tercinta ini, teman Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Yeay, balik lagi teman Pro 2 masih di plat Ade. Adenya Antika Desva.
1: Yes, yuk sampai jam 4 teman Pro 2. Kali ini kita masih dari rri.co.id ya. Jadi mungkin kita ucapkan selamat juga ya buat siswa-siswi. Kan ini hari pertama masuk kayaknya ya.
0: Oh iya.
1: Bener.
0: Wow, ya sih? Jujur gak enggak.
1: Hari Senin udah masuk setelah
0: daripada kemarin MPLS libur tuh.
1: Ya benar, udah MPLS, MPLS ya.
0: Iya.
1: Jadi siswa baru SD sampai SMP Negeri Sragen ya, teman Pro 2 ini ternyata dapat bantuan seragam gratis dan dari Disdikbud ini siapkan sejumlah 4,1 M.
0: Wow.
1: Banyak ya?
0: Banyak.
1: Banyak banget. Oke, nah pemerintah kabupaten atau Pemkab Sragen ini memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat sekolah dasar dan SMP sekolah menengah pertama negeri ini tetap berjalan pada tahun ajaran ini teman Pro 2. Jadi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Sragen ini menggelontorkan sejumlah 4,1 miliar dari APBD 2026. Ternyata luar biasa banyak ya. Tapi bagus ini programnya teman-teman ya, karena bermanfaat gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Sragen tengah mempercepat proses pendataan jumlah realnya penerima manfaat gitu ya, termasuk rincian ukuran baju dari masing-masing siswa. Estimasi awal jenjang SD ini sebanyak 9.069 siswa dan 16.200 siswa untuk jenjang SMP teman Pro 2. Banyak juga ternyata.
0: Dan Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen, teman Pro 2, yaitu Sukisno menjelaskan kalau pengumpulan data ukuran ini tuh jadi tahapan paling krusial nih guna menghindari terjadinya salah ukuran saat pakaian dibagikan dan digunakan.
1: Bener,
0: pastinya Des ya.
1: Benar.
0: Iya, mengingat bahwa pendaftaran siswa baru tingkat SD itu kadang tuh masih fluktuatif ya hingga minggu kedua yang masuk sekolah. Dan Disdikbud bergerak praktis agar data yang masuk benar-benar valid dan siap diolah teman Pro 2. Berarti benar-benar harus proper banget.
1: Betul.
0: Dilihat detail per detailnya ya
1: Des. Dari
0: Desa.
1: Sekian banyaknya siswa tadi ya, 9.000-an SD dan 16.000-an SMP. Ternyata SMP banyak banget ya.
0: Banyak ya, banyak
1: daripada
0: juga
1: SD ya. Oke. Nah, berbeda dengan skema bantuan pada umumnya yang memberikan potongan kain mentah teman Pro 2. Jadi dari Pemkab Sragen ini di tahun ini mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk pakaian jadi atau siap pakai gitu ya. Jadi mungkin bagi siswa dan orang tua siswa itu nggak ribet lagi gitu loh, udah disiapkan gitu. Lalu kebijakan tersebut ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah daerah guna meringankan beban ekonomi orang tua murid gitu ya. Jadi memang dengan adanya program ini sangat membantu sekali ya bagi orang tua murid untuk terutama dalam hal menyiapkan seragam sekolah bagi anaknya begitu teman-teman.
0: Benar, karena juga kalau untuk seragam tuh kayak nggak murah gitu loh Des ya, nggak sih. Dan juga kayak kan nggak cuma satu dua seragam aja kan kalau di sekolah gitu. Jadi ini benar-benar kayak apa namanya berguna banget.
1: Betul.
0: Nih gitu, dan buat teman-teman yang mungkin yang baru masuk sekolah gitu, dan kan pasti senang-senangnya ya pakai seragam, apalagi
1: seragam baru, difasilitasi
0: sama Disdikbud.
1: Tapi,
0: ya
1: ingat nggak sih dulu kamu waktu SD
0: kenapa?
1: SD itu kita kain atau gimana ya dulu?
0: Mohon maaf ya.
1: Kita beda SD.
0: Jujur ya, aku nggak punya merah putih.
1: Oh iya, yeah. Kenapa?
0: Sedih nggak sih?
1: Ini ada sedih atau enggak ya? Aku bingung sih.
0: Karena kayak tapi lucu gitu. Ya harusnya anak SD kan pakai merah putih. Iya.
1: Gitu.
0: Tapi enggak punya.
1: Oke, enggak apa-apa.
0: Tapi apa aku pakai sekarang?
1: Enggak usah.
0: Ya.
1: Mau foto
0: tapi,
1: sekarang.
0: Tapi enggak, tapi waktu ngomongin waktu SD nih ya, Des. Kan seragam tuh banyak ya, kayak ada pramuka, ada olahraga, terus ada batik. Kamu paling suka seragam apa?
1: Pramuka.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Kelihatan gagah gitu loh, tau gak sih? Iya kan?
1: Bener. Karena Bramuka, mungkin yang paling beda dari seragam-seragam dari hari Senin sampai Jumat ya pramuka.
0: Dan menurut aku seragam pramuka tuh yang paling gak dekil, jujur.
1: Karena warnanya memang ini.
0: Dan jarang dipakai.
1: Oh iya juga ya.
0: Iya kan? Bener-bener. Kenapa Bray?
2: Saya
0: pramuka.
2: Saya gak setuju.
0: Kok gitu?
1: Gitu. Kenapa nih?
2: Biar seru ada kontranya dong.
0: Ayah, apa kontranya?
2: Kencang banget ya. suaranya ibu prak-prak-prak.
0: Masa sih?
2: Iya benar. Jadi saya termasuk orang yang tidak setuju bahwa seragam favorit adalah pramuka.
1: Ah, tidak.
0: Kenapa gitu?
2: Soalnya kalau punggung sama keteknya keringetan kelihatan, Bu.
0: Oh iya sih. Oh iya, iya benar-benar. Tapi dulu seragam pramukanya warna
2: coklat.
0: Coklat tua apa muda, Bray? Apa terang yang terang
1: sama
0: gitu?
1: Sama sih semuanya.
0: Beda.
1: Emang beda ya?
0: Beda.
1: Beda
2: iya sih.
0: Beda.
1: Masa ini
0: beda.
1: Ya, masa iya? Ya oh yang beda.
0: Beda.
2: Coklatnya coklat. Sebentar, coklat tua itu yang gimana?
0: Coklat tua dark coklat. Maksudnya kan?
2: Iya.
0: Ya, bener maksudnya juga. Gimana ya? Ya coklat kan, tua. Nah,
2: saya taunya putih muda sama putih tua.
1: Sama deh.
0: Susah dong itu dibedain, enggak ada bedanya.
1: Enggak ada.
0: Sama kayak coklatnya coklat terang. Jadi, gitu loh.
1: Kan kalau coklat tua itu kan yang bawahan, yang celana. Kalau coklat muda kan yang atasan.
0: Enggak.
2: Iya
1: kan? Kayak gitu kan?
2: Gitu deh.
1: Nah, coklat maksudnya yang di sini
2: tuh yang maksudnya coklat terang gitu ya? Atau gimana? Coklat terang?
0: Iya, coklat terang.
2: Kita tuh coklatnya coklat pada umumnya pramuka biasa gitu, gimana?
0: Masa sih?
1: Iya.
2: Coba cek dulu.
0: Nih ya, coba ya.
2: Iya.
1: Coklat
2: ChatGPT tolong.
0: Enggak.
1: Dia pakainya ini.
2: Iya, kayak polisinya Prindavan gitu loh.
0: Horor ya.
2: Coklatnya polisinya
1: Prindavan. Ini seragam pramuka ya?
2: Iya. Baju pramuka.
0: Tuh, coklatnya gelap enggak sih?
2: Mana sih?
0: Jujur nih, dulu aku seragamnya kayak gini pramuka.
2: Nah, iya bener ya gitu.
0: Iya kan? Kayak gini kan?
2: Gitu enggak sih?
1: Iya.
2: Iya kan? Nah, iya. Itu apa? Apa enggak ya?
1: Oh, benar. Enggak. Aku yang lebih
2: mustard ya,
1: gas gitu. Iya,
0: benar.
1: Ini coklat pudar ya?
0: Yang gini ya.
1: Yang pudar enggak sih?
2: Iya,
1: itu. Gimana jadinya?
2: Yang enggak filter ada enggak? Yang no filter. Saya enggak tahu.
0: Karena ini kan
2: mana
0: ya, pokoknya itulah.
2: Mana light and lagi?
0: Apa?
2: Mana
0: kontrasnya
2: hitam putih lagi?
0: Enggak
1: kelihatan.
0: Enggak ada warna kalau itu.
2: Cuma monokrom.
1: Enggak kelihatan. Oh, ternyata ada ya.
0: Beda-beda tahu.
1: Tapi itu apakah termasuk coklat sih?
2: Ya intinya.
1: Coklat ya.
2: Mau coklat kayak apa? Keteknya kalau keringetan kelihatan nggak suka saya.
0: Tapi iya sih benar sih. Benar.
2: Kan, punggungnya kan ya anak-anak zaman dulu kan sekolah negeri.
0: Keringetnya.
2: Kan anak sekolah negeri.
1: Oh dulu.
2: Jadi
1: dulu.
2: Jangan harap kalau di ruang kelasnya tuh ada AC-nya.
0: AC, ya. Iya.
2: Otomatis. Iya. Otomatis di abis ngaso. Habis
0: masuk, iya.
2: Istirahat pertama dan istirahat kedua itu kalau habis kita main di lapangan
1: bola gitu-gitu bola, kan soalnya
2: yang ada tuh pasti ya ampun itu
0: Bu Acem.
2: Iya. Saya benar-benar respect. Setelah itu saya paham menjadi seorang guru tuh tidak mudah.
0: Iya benar lagi. Pasti, mungkin mereka hampir pingsan berarti tiap habis olahraga.
2: Ruang kelas itu saya langsung. Yakin aromanya sangat terapi deh.
0: Jujur iya lagi. Iya benar-benar.
1: Dulu enggak pakai perspiran.
0: Enggak apa?
1: Enggak pakai perspiran.
0: Ya dulu belum kenal anti perspiran. Taunya deodoran doang. Itu pun kadang dipakai kadang enggak.
1: Namanya bocil ya.
0: Iya.
1: Bocil tuh kayak bodo amat sih.
2: Saya biasanya pakai tewas, Pak.
0: Oh iya, tawas.
1: Bubur tawas.
2: Apa sih bubur tawas apa sih?
0: Tawan.
2: Itu tempat makan. Oh,
0: iya. Sorry. No. Masuk.
1: Sponsor.
0: Ya gitu, tapi emang jujur dulu seragam pramuka menurut aku paling enak dipakai sih.
1: Paling.
2: Kalau saya seragam paling setuju. Enak ke seragam
1: olahraga.
0: Iya. Iya,
1: tapi ya itu termasuk seragam juga
2: saya
1: sih.
2: Saya suka apalagi waktu pelajaran atletik, Pak.
1: Wah.
0: Jungkir balik gitu ya.
1: Kita
2: sama cowok maskulin dan lelaki sejati.
1: Tahu ya?
2: Itu pasti tahu.
1: Aduh.
2: Baju olahraga dipadukan dengan materi pelajarannya atletik.
1: Wah, itu seru.
2: Oh my god.
1: Seru.
0: Yes.
1: Oh,
0: iya. Itu yang mana ya?
2: Gimana bu? Apanya bu? Ini masih semuanya paham.
1: Iya harusnya paham.
0: Atletik apanya, itu yang gerakan kan, yang mana?
2: Baju olahraga dipadukan dengan materi dari gurunya itu pelajaran atletik.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang jungkir balik gitu.
2: Itu gimnastik sih ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dimatras kan.
0: Iya. Yeah. Atletik yang mana?
2: Itu juga menarik sih. Itu juga menarik.
1: Pokoknya gini, selama pakai seragam olahraga, menarik.
2: Menarik.
1: Belarik, yes. Karena itu
2: setuju.
0: Karena kaos bahannya enak.
2: Kaos, ya.
1: Yeah.
2: Betul.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya,
1: lebih ke subjek ya.
2: Iya, betul.
0: Wow, kita kapan ya nih infonya? Info Pro 2 maksudnya ya.
2: Itu udah masuk info loh.
0: Belum, belum. Oke deh, teman Pro 2. My bad, my bad.
2: Esensinya ya.
0: Aduh, habis ini masih ada detik teman Pro 2 di zona detik pastinya ya. So, kamu masih bisa stay tune bareng Pro 2 di Pro 2 Solo, teman Pro 2. Dan kalau mau tanya-tanya nanti di sore ceria zona detik, boleh di WhatsApp kita di 081327866966 atau join TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta atau
1: di live YouTube juga bisa teman Pro 2 di RRI Surakarta Live.

0: Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: FIFA bersama Global Citizen teman Pro 2 resmi mengumumkan Justin Bieber sebagai salah satu penampil utama halftime show final Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, laga final akan menghadirkan pertunjukan paruh waktu bergaya Super Bowl yang dikurasi Chris Martin dan dimeriahkan oleh Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22, Chorus, serta Coldplay juga teman Pro 2. Selain menjadi hiburan spektakuler, acara ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Final Piala Dunia 2026 teman Pro 2 akan digelar pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium Amerika Serikat dan juga disiarkan secara langsung ke seluruh dunia.
2: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya teman Pro 2 datang dari film Spider-Man Brand New Day. Jadi kolaborasi Lionel Messi dengan Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland menjadi viral sebagai bagian dari promosi film Spider-Man Brand New Day. Video berdurasi sekitar 40 detik yang diunggah akun resmi Spider-Man menampilkan Messi mencari Spider-Man di sebuah toko makanan di New York sebelum Peter Parker mengungkapkan identitasnya. Kolaborasi ini teman Pro 2 sukses menarik perhatian penggemar sepak bola maupun film di seluruh dunia. Beredar juga kabar bahwa Messi menerima bayaran sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat untuk tampil di dalam video tersebut. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Marvel maupun pihak Messi, sehingga informasi tersebut masih sebatas spekulasi. Meski demikian teman Pro 2, kolaborasi lintas industri ini dinilai sebagai strategi co-branding yang efektif karena mampu meningkatkan perhatian publik, keterlibatan audiens, dan promosi film. Dan hingga saat ini juga belum ada informasi resmi bahwa Messi akan menjadi bagian dari pemeran Spider-Man Brand New Day.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: .5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Balik lagi nanti sama Deswa juga ya, tapi sekarang sama Atika dulu. Nah, sebelum kita mulai, teman Pro 2. Wow, rame ya studio. Okay, kita mau info lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ada siapa di sana? Sore. Mohon maaf sebelumnya, mungkin boleh berpindah tempat dulu untuk memastikan sinyalnya lebih baik lagi, Kak.
2: Ya, dengan pakaian.
1: Oke, mohon maaf memotong karena sinyalnya kurang bagus. Jadi coba kita ulang dulu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, karena tadi sinyal yang kurang bagus, kita akan coba lagi tersambung dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Tika. Sini bagus, Kak.
1: Oke, berarti tadi sinyal studio ya, Kak. Oke, kalau gitu langsung aja boleh informasinya seputar lalu lintas Kota Surakarta.
2: Selamat sore untuk pendengar Pro 2, baik dimanapun, kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di sore hari ini di ruangan Dinas Perhubungan Kota Surakarta Sisi Room, terpantau di UNS pintu masuk sisi timur, terpantau tolalin ramai lancar baik dari Kota Solo maupun sebaliknya. Dan kita di Skarpace pantau rame, terutama yang dari sisi timur. Jadi, saya di Bundaran Tugu Cembeng, baik dari Jalan Ponorogo atau dari barat ya, yang ke timur juga terpantau antrian rame, maupun di Bintara Pelajar, maupun Jajar Dewantoro, maupun di Sinyur Tami yang dari Skarpace. Dan juga di Kandang Sapi juga terpantau ramai lancar. Dan juga di Simpang Ngempak, baik dari jalan di Panjaitan maupun Ahmad Yani maupun Sutoyo dari arah utara ya, dari Cengklik mau ke selatan, maupun dari di Panjaitan dan dari Mayoran Madi atau Simpang Banjarsari juga terpantau rame, maupun dari sisi timur. Dari kita bergeser di Simpang Gilingan, kita terpantau rame lancar, maupun timur Tertonadi rame, Kak. Demikian ketika yang bisa kita sampaikan kepada Ningaku 2 FM di sore hari ini. Untuk Alin masih nyaman untuk dilewati, taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap berlalu lintas, jamin budayanya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
4: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.
5: Kena macet sore-sore? Gak usah khawatir. Sore ceria solusinya.
6: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
5: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
6: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
5: Awas, ketagihan dengerinnya.
7: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
6: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
5: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
5: Yeay,
8: yuhu, kita
5: balik
8: sudah,
5: lagi kita ya, yeah. Des. Berdua.
8: Betul,
5: enggak berdua lagi. Oh iya, benar-benar kita aja. Rame banget sih di studio.
8: Ramean di sini, kan tadi kamu udah bilang ramean di sini.
5: Iya, benar.
8: Betul kan? Jadi kita kedatangan teman-teman dari Taekwondo ternyata ini.
5: Wow.
8: Dojang-dojang mana ini ya? Oke, selamat sore guys.
9: Sore.
8: Oh, sorry. Okay. Yeah, sorry. Okay.
5: Nanti kalau ngobrol deketan sama mic ya.
8: Yep.
5: Deket banget gak apa-apa, oke? Okay? Aman?
8: Yeah. Oke. Okay. Aman ya.
5: Yay.
8: Dan kita bakal ngebahas terkait kick your limits.
5: Wow.
8: Dari dojang menuju podium juara dari SMP Negeri 1 Surakarta. Spensa ya?
9: Iya.
8: Yeah. Wow, oke. Okay. Ini kelas berapa aja, guys?
9: Aku Masya kelas 9.
5: Kelas 9.
10: Saya Arjuna kelas 8.
5: Oke.
8: Okay. 98 ya?
10: Saya Floren kelas 9.
8: 9. Oke. Okay. Okay. Ini panggilannya Masya,
5: Juna dan Floren.
8: Floren.
5: Oke.
8: Okay.
5: Oke.
8: Okay.
5: Jadi ini siswa-siswi Spensa ya, teman Pro 2 ya, yang menggeluti di dunia
8: Taekwondo.
5: Bener banget.
8: Oke, okay deh. Sekali.
5: Kalau gitu kita mau bahas-bahas ya seputar teman-teman, yep. Kira-kira prestasinya apa aja dan pengalamannya tuh apa aja. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita mau bacain kali ya sedikit mungkin fotonya dari teman-teman ini gitu kan. Kalau si Masya nih teman Pro 2, habis juara 2 kejuaraan Taekwondo tingkat nasional dan Gubernur Jateng Cup 2026. Benar enggak sih?
9: Iya, benar.
5: Oke. Okay. Okay. Oh, keren ya. Terus ada juga dari Juna, teman Pro 2. Ini juga menggeluti juga Juna ya di Taekwondo ya.
8: Betul, okay. Ini juara PBTI Series di Bandung. Bener okay. Ya? PBTI itu apa? Pengurus
10: itu? PBTI itu seperti ya antar provinsi gitu.
5: Oh, antar provinsi.
10: Dan itu pun ada 5 seriesnya.
8: Oh, seriesnya ada 5
10: ya, itu buat persiapan Indonesia Open. Jadi itu kan yang diambil buat senior-seniornya aja.
8: Oh gitu. Aku kira ini PBTI itu pengurus besar Taekwondo Indonesia, bukan? Bukan ya?
10: Iya kayaknya.
8: Oh gitu, itu. Oke, baiklah. Okay. Kita lanjut ya.
5: Lanjut lagi dari Floren teman Pro 2, juara 1 kejuaraan taekwondo tingkat nasional dan juga Gubernur Jateng Cup 2026 teman Pro 2. Barengan dong lombanya berarti ya sama Masya.
10: Iya,
8: oh bareng.
5: Oke. Kita kulik bener ya Des ya. Kita udah tahu nih teman Pro 2, ternyata teman-teman udah pada ikut lomba kesana kemari ya teman Pro 2 ya. Nah, kira-kira nih selama masuk ke dunia taekwondo tuh udah berapa lama sih kalau boleh tahu?
10: Kalau aku dari kelas 3 2021.
5: Udah lama ya? Lumayan loh.
8: Oke. Okay.
5: Oh, dari SD. Seru.
8: Terus yang lainnya?
10: Saya dari kelas 1 SD. Ya sekitaran 7 tahunan lah.
5: Lama juga.
8: Wah,
5: ya.
8: Lama juga.
5: Udah lama-lama loh di sini, Des.
8: Kalau Floren?
11: Kalau aku dari TK tahun 2016.
5: Wow.
8: Lebih lama ya. Dari TK udah.
5: Lama banget.
8: Udah bisa ikut taekwondo gitu ya?
11: Udah.
8: Oke. Dan
5: sampai kalo sekarang ya berarti ya?
11: Iya.
5: Wow.
8: Sekarang ini udah berarti udah apa? Sabuk apa, guys? Dari mungkin Masya dulu deh.
10: Sabuk merah.
8: Sabuk merah. Oke.
5: Okay. Nah, biasa tuh taekwondo tuh tingkatan sabuknya apa aja sih?
10: Kan dari yang paling rendah tuh putih, terus ke kuning, terus ke kuning strip hijau, terus hijau, habis itu hijau strip biru, terus biru, terus biru strip merah, terus merah, habis itu merah strip 1, merah strip 2
11: ya, habis itu pom 1.
5: Udah tinggi dong berarti ya kalau di merah ya.
8: Masya, merah ini berarti udah senior melatih atau gimana?
10: Belum melatih sih.
8: Oke. Tapi senior.
5: Termasuk senior ya berarti ya?
10: Mungkin.
5: Oke, lucu banget. Oke. Tapi gimana guys, kan udah pada lama nih ya di bergelut di dunia taekwondo. Ada bosennya gak sih main taekwondo terus?
10: Enggak ya.
5: Okay. Tadi dari TK, si Floren dari TK gitu.
8: Bener.
5: Pernah jenuh gak sih Floren?
11: Enggak sih.
5: Enggak. Wow.
8: Oke. Dan tadi kan kalau Masya merah sabuknya. Kalau teman-teman yang lain?
10: Aku ini alhamdulillah udah mau naik POM 2.
8: Gimana? Oh, setelah itu POM gimana
10: ya,
8: tuh?
10: Ada POM strip 1, terus POM strip 2. Habis itu kalau misal udah 17 tahun gitu udah hitam.
5: Dan gitu.
8: Berarti sebelum 17 tahun itu POM ya namanya. Mentok sampai 2.
10: Iya.
8: Oke, sampai nanti akhirnya nunggu udah 17 baru naik ke
10: dan 1 hitam.
8: Dan
10: ya, panggilannya Dan.
5: Oh, Dan. Dan satu hitam.
10: Ya.
8: Oke. Okay. Oh, ini umur berapa?
10: Saya umur ini 13.
8: 13 ya?
5: Oke.
8: Termasuk tingkat yang sudah tinggi ya.
5: Iya, loh, masih 13 tahun loh, Des. Tetap nanti pengen mengejar sampai 17 tahun juga.
10: Iya.
5: Wih, keren. Nah,
8: ya. Kalau Floren? Gimana?
10: Sorry.
8: Oh. Gimana
5: Juna, sorry?
10: Biar bisa ke Inter juga.
5: Oke.
8: Bagus, luar biasa ya. Dari kecil soalnya.
5: Iya bener deh, dari pipik ya.
8: Nah, tadi gimana? Floren?
11: Kalau aku udah sabuk merah strip 1.
8: Merah strip 1, oke.
5: Ya, berarti kalau Masya kan sabuk merah ya. Berarti di atasnya lagi masih ada Floren. Strip 1 gitu.
8: Nanti strip ke strip 2 tadi ya. Oke, baru ke hitam.
5: POM dulu ya tadi. Iya.
8: Oke.
5: Sampai 17 tahun tadi ya.
8: Wow, menarik ya. Tapi kenapa guys kalian menggeluti di bidang taekwondo, di cabur taekwondo? Kenapa suka sama taekwondo? Boleh cerita dong? Mungkin dari siapa, Masya juga boleh. Kenapa? Kenapa suka taekwondo gitu? Dari olahraga yang lain kan banyak gitu ya.
5: Ya biasa cewek-cewek tuh apa ya? Pilates mungkin.
8: Nah, kenapa nih Masya?
10: Jadi waktu SD dulu emang sempat ikut voli, ikut badminton, tapi kayak enggak diseriusin. Terus ditawarin ayah mau nyoba taekwondo enggak? Terus ya udah mulai ikut taekwondo itu kan. Terus aku jadi kayak ternyata ini aku nyantol juga ya terus. Habis itu nyoba ikut lomba pertama tuh, habis itu menang kan terus. Ya udah akhirnya lanjut terus gitu.
5: Oke. Betah berarti ya di taekwondo, kayak ngerasa kayaknya aku banget deh gitu ya.
8: Baiklah. Terus kalau yang lainnya dari Juna, kenapa suka taekwondo?
11: Karena dulu pas kelas 1 saya suka dibully.
5: Kenapa gitu?
8: Wah, jahat banget sih.
11: Karena kecil sendiri.
8: Kelas 1, kelas 1 SD dibully karena kecil sendiri.
11: Iya.
8: Oke, dari situ
11: aku terus belajar. Aku kan waktu itu juga lihat film-film gitu. Wah, taekwondo keren gitu. Udah, saya pengen ikut.
5: Keren tadi ya.
8: Oke, dari karena dibully tadi ya.
11: Iya.
8: Dibully, dapat motivasi, pengen belajar taekwondo. Dan akhirnya setelah kamu ikut taekwondo gimana tuh?
11: Seneng-seneng aja, soalnya juga waktu itu juga ikut lomba juga. Dan alhamdulillahnya juara satu terus.
5: Wow. Justru kamu iya membuktikan ya ke teman-teman kamu yang dulu itu ya. Keren.
8: Oke, kalau Floren?
12: Kalau aku sebenarnya dulu tuh ngikut orang tua karena waktu itu kan masih kecil. Nah, jadi itu ya keterusan sampai sekarang aja gitu.
5: Ternyata
12: enak juga.
5: Nyaman juga ya di situ ya. Padahal awalnya mungkin dorongan dari orang tua dulu ya. Itu ya teman pro 2 ya. Emang macam-macam sih ya Des ya teman-teman ini, mungkin ada yang mungkin udah hobinya atau lagi cari-cari hobi ternyata betah gitu di taekwondo ya Des. Oke, abis ini kita lanjut lagi teman pro 2 di sesi 2. Kamu masih bisa nanya-nanya bareng kita di sini pastinya seperti biasa di 081327866966 ataupun di TikTok kita teman pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta dan juga
8: di live YouTube juga ada teman pro 2 ya di RRI Surakarta Live.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
5: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.

0: lagi teman Pro 2 masih yes. bahas seputar taekwondo ya Des ya, bareng teman-teman Spensa di sini. Okay. Kan tadi kita udah nyebutin ya kalau ternyata prestasinya banyak nih, dan berarti udah beberapa kali ikut kompetisi ya berarti ya. Nah, kira-kira dari beberapa kompetisi itu yang paling berkesan yang mana sih menurut masing-masing?
1: Kalau aku ISF yang Indonesian Super Fight.
0: Kenapa tuh?
1: Atau ya karena aku di situ tuh temanku tuh ikut semua kan, jadinya bisa kumpul.
0: Jadi rame ya, nggak berasa lomba ya itu ya. Terus gimana pengalamannya Masya ikut lomba ISF itu?
1: Ya seru kan, apalagi dapat emas waktu itu, terus bisa foto-foto sama temanku, terus kenalan sama teman baru dari dojang lain gitu.
0: Oke, seru.
2: Kalau teman-teman di sini berarti dari dojang mana?
1: Aku dari Koguryo.
2: Mana sorry?
1: Koguryo Manahan.
2: Manahan. Kalau yang lain apakah sama atau?
3: Aku sama.
2: Sama. Juna sama. Floren?
4: Kalau aku dari Mahameru Sukoharjo.
2: Sukoharjo. Oh, wow, Mahameru. Okay. Berarti tempat latihannya kan tadi kalau teman-teman di sini Manahan. Kalau Floren latihannya di mana? Sukoharjonya?
4: Di Ngata.
2: Ngata.
4: Yeah.
2: Oke, baiklah. Oke, dan mungkin kalau dari Masya tadi pengalamannya di
0: ASF ya tadi.
2: Tadi ya. Juara satu berarti medali emas.
0: Wow.
2: Oke. Saat itu kejuaraannya itu maksudnya kan kalau taekwondo ada yang fight, ada yang seni juga mungkin.
0: Oh iya benar-benar.
2: Kalau yang Masya waktu itu apa?
1: Yang fight.
2: Fight ya.
0: Wow.
2: Nah, kalau boleh tahu nih Masya ya, di saat fight itu peraturannya apa aja?
1: Peraturannya di taekwondo banyak sih. Kalau yang pertama tuh enggak boleh nendang bawah. Nggak boleh, jadi kan kalau tanding gitu mesti pakai body protector gitu.
2: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Itu di badan. Nah itu kita nggak boleh nendang bagian bawah body gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Terus nggak boleh dorong musuhnya, nggak boleh narik. Terus nggak boleh keluar dari arena, kan itu ada arenanya biasanya bentuk segi berapa ya?
4: Segi lima.
2: Ya. Oke.
1: Kalau keluar nanti dapat pelanggaran.
0: Oh.
1: Terus nanti kurangin satu musuhnya dapat satu poin.
2: Musuhnya dapat satu poin. Dan sistem poin dalam taekwondo itu gimana?
1: Kalau nendang badan tuh dapat 2 poin, nendang kepala 3 poin.
2: Oke.
1: Okay. Kalau nendang berputar kena body, kena badan itu 4 poin. Kalau nendang berputar kena kepala itu 5 poin.
2: Wow.
0: Itu Dennis ya. Jadi, kamu kalau nendang yang ekstrim kamu bukan kena poin, kena gampar deh.
2: Jadi emang kan paling poin paling banyak itu nendang kepala ya.
1: Iya.
2: Oke.
0: Tau gak sih ngebayanginnya tuh kayak keren gitu loh. Iya ya kan? Keren, kayak keren. Jadi pengen gitu.
2: Ya, ikut sana ya. Mungkin ada yang pengen menambahkan juga dari teman-teman yang lain.
4: Kalau pelanggaran sih ada satu lagi, nggak boleh mukul kepala.
2: Nggak boleh mukul kepala. Tapi kalau di dalam taekwondo itu kebanyakan tuh tendangan ya atau gimana?
4: Iya tendangan, lebih ke tendangan.
2: Tendangan semua, mayoritas ya. Kalau tangan tetap boleh atau nggak sama sekali?
4: Kalau waktu tanding itu mukul itu boleh, tapi mukul body nggak boleh mukul kepala.
2: Oh gitu. Oke. Tapi defense juga ada ya, defense boleh ya, defense nggak apa-apa ya. Oke, baiklah. Nah, mungkin tadi cerita dari Masya juga ya. Kalau sekarang dari Juna, mungkin terkait kemarin kejuaranya gimana?
3: Yang apa dulu nih?
2: Bebas, yang paling berkesan,
0: yang paling berkesan
2: mungkin
0: nih,
2: buat
0: Juna.
2: Ya. Ada nggak?
3: Kejurnas kemarin.
2: Kejurnas kemarin?
3: Yang di Samarinda Kaltim, Kalimantan Timur.
0: Wow.
2: Jauh ya? Itu gimana tuh pengalamannya, Juna?
3: Seru banget, soalnya ngelawan provinsi juga.
2: Oke.
0: Okay. Oh iya ya.
2: Terus ada kesulitan mungkin atau apa tantangannya di saat kejuaraan itu?
3: Mental sih.
2: Mental. Kenapa mentalnya?
0: Kenapa tuh?
3: Kan kalau POMC, kan aku POMC, seni.
2: Oke.
3: Itu tuh kalau misal apa-apa gitu kan bisa jadi mental drop.
2: Oke, mental drop.
0: Berarti kamu saat itu merasa bahwa mental kamu lagi gak se-oke itu gitu ya?
3: Iya, terus... Sanim atau pelatih saya itu menyuruh tarik napas.
2: Oke.
3: Istighfar gitu. Alhamdulillahnya udah enggak deg-degan lah.
0: Oh gitu.
2: Dikasih tips and triknya ya biar gak deg-degan lagi gitu ya. Jadi waktu di Kaltim ya sama Rinda ya, itu seni berarti.
3: Iya.
2: Kalau untuk seni tuh ada namanya atau enggak nih Juna?
3: Nama,
0: iya ya, mungkin jurus-jurusnya. Nama jurusnya. Apa aja tuh?
3: Kalau untuk kelasku kadet, prestasi itu biasanya mulai dari TG4, TG5,
2: yeah.
3: 6, 7, 8, koreo, kumkam, sama tebek.
2: Oh, oke. Okay. Kamu tau
0: gak? Yang gak gimana tuh, Des?
2: Itu berarti tendangan ya? Kalau yang tadi siapa?
0: Tegek.
3: Tegeknya.
2: Itu tendangan atau gimana?
3: Itu gabungan.
2: Gabungan.
0: Oh, gabungan.
2: Oh, gabungan. Hah.
3: Sama kuda-kuda juga, sama tendangan.
2: Oh. Okay.
0: Dari sebanyak itu tuh beda-beda tuh berarti ya?
3: Iya, banyak variasinya. Iya,
0: banyak ya.
2: Wow.
0: Oke.
2: Dan itu penilaiannya dari teknik jurus gitu ya?
3: Iya, juga sangat teliti banget.
2: Oke. Keren. Seni.
0: Iya,
2: dari
0: betul.
2: Fight juga ya?
0: Fight. Okay. Kalau

0: kurasi.
1: Ini juga challenging ya Des,
0: ya. Ya, ya kita kan? Sebenarnya ya walaupun kita tidak terlalu tahu ya terkait taekwondo ya. Mungkin yang lebih tahu memang Juna dan teman-teman iya, di sini, makanya kita tanya.
1: Bener banget, ya, kita juga bener. Kepo ya.
0: Kepo juga sebenarnya, okay. Tapi keren ya.
1: Betul banget. Satu lagi deh, Floren ya Des ya. Kita belum nanya nih, kira-kira Floren yang paling berkesan yang mana nih Floren?
2: Kejuaraan paling terkesan, paling berkesan itu waktu aku ikut kejuaraan pertama kali di Magelang.
1: Wih, kenapa tuh? Kenapa? Itu kejuaraan apa?
2: Kalau nggak salah provinsi.
1: Provinsi, oke. Okay.
2: Waktu aku kelas 4 SD.
1: Okay. Masih kecil tuh.
0: Kenapa
1: ya?
0: Kenapa paling berkesan? Apakah karena first time atau gimana?
2: Iya, karena itu rasanya tuh lebih kayak pertama kali, jadi kayak lebih bersemangat gitu. Dapat teman baru,
1: okay. Lebih excited ya pasti ya, iya sih benar-benar.
0: Sekarang udah biasa aja ya.
1: Iya. Sekarang lomba udah kayak, ah ya udah deh, kayak tampil aja gitu ya berarti.
0: Makanan sehari-hari kali ya.
1: Lagi, seru.
0: Tapi di saat first time itu, kalau boleh tahu juara berapa?
2: Dapat juara 2.
0: Juara 2, first time juara 2 itu keren banget.
1: Udah keren ya Des.
0: Berarti itu di saat sabuk apa kelas itu?
2: Sabuk merah.
0: Ah, sabuk merah?
2: Iya.
0: Wow, udah
1: itu
0: ini juga ya?
1: Kelas 4 tuh.
0: Kelas?
1: Dia sabuk merah.
0: Oke,
1: oke. Oke, kita yang sabuk pengaman be like. Keren-keren loh teman-teman di sini, serius. Masih SMP Des, tapi kejuaraannya tinggi-tinggi semua.
0: Banyak,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Benar banget.
0: Oke, terus dari kejuaraan itu mungkin yang bisa didapat apa guys dari teman-teman? Yang paling berkesan itu ya? Ada gak?
1: Mungkin tadi Masya kan dapat teman baru gitu ya. Terus apalagi kira-kira untuk diri sendiri?
3: Paling penting itu pengalaman.
0: Pengalaman.
1: Betul.
0: Dapat pengalaman baru ya. Karena sebelumnya yang mungkin belum pernah jadi, oh gini rasanya gitu ya. Dan dapat teman baru, relasi baru gitu ya. Oke. Dan ini aku ke live YouTube dulu, teman Pro 2. Ada juga teman-teman di sini juga ya. Ada dari teman Pro 2 yang menyampaikan pesannya kepada Juna ya. Katanya Josh Jis, Dek Juna, doa terbaik dari Umi untuk Dek Juna.
1: Oh, wow, so
0: dari
1: sweet.
0: Umi Juna ya. Yuan kakak Dek Juna kak, gimana nih maksudnya? Yuan kakak di Juna kak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Typo ya mungkin ya.
1: Mungkin typo ya, okay, tapi yang pasti nge-support Juna banget ya di sini ya. Berarti itu dari Umi ya?
3: Sebenarnya mama.
1: Oh mama,
0: mama.
1: Oke.
0: Okay.
1: Hari ini datang kah atau
3: ini temenin datang?
0: Ya?
1: Oke. Duh, ya selamat sore buat pendamping-pendamping dari teman-teman ya kan, luar biasa juga,
0: luar
1: pasti
0: biasa.
1: Support dari orang tua juga besar ya pasti ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ada satu sesi ya kan. Jadi buat kamu yang mau nanya-nanya, boleh banget WhatsApp kita teman Pro 2 langsung aja di 081327866966.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh MIPAMI itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
2: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas.
1: Makanya kita membuat MIPAMI ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Kita pakai barang bekas, pemanas setrika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di sesi terakhir. Wow, tidak berasa ya.
6: Betul.
5: Lo masih pengen membahas banyak hal lagi gitu ya. Apalagi terkait taekwondo, aku suka gitu loh.
6: Iya benar, dan suka. Nanti melihat skill teman-teman yang luar biasa tuh jadi kayak FOMO ya, jujur.
5: Mungkin abis ini boleh dicontohin ya.
6: Waduh, lagian pendengar kan gak bisa lihat. Bisa.
5: Di TikTok
6: kan. Jangan ada. Ya. Jangan.
5: Jangan ya?
6: Mungkin tempatnya kan kurang memadai di sini gitu.
5: Oke.
6: Tapi mungkin nanti kalau mau ikut lomba, itu tuh boleh enggak sih ditonton orang luar kalau lomba?
7: Boleh.
6: Boleh kan?
5: Boleh ya.
6: Biasanya lomba di mana sih, guys?
7: Tergantung eventnya di daerah mana sih.
6: Oh gitu.
5: Eventnya,
6: itu kita baru lihat deh nanti nonton gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya.
5: Lanjut lagi. Nah, ini terkait teman-teman bisa meraih prestasi terutama di bidang di cabur taekwondo ya. Ini siapa yang paling mendukung perjalanan kamu dari awal sampai sekarang ini, teman-teman? Boleh dari siapa?
6: Boleh.
5: Dari Foren dulu deh.
6: Okay.
5: Dari Foren ya.
7: Yang paling pasti mendukung itu ya orang tua sih, orang tua, saudara, teman-teman juga.
6: Oke. Berarti tiap lomba orang tua juga ikut support, nganterin gitu ya. Teman-teman gitu dukung ya. Gitu pasti ya.
5: Oke. Tapi kalau dari pihak sekolah, dari mungkin ya guru gitu, apakah juga ikut mendampingi atau apa?
6: Atau kasih info misalnya ada lomba
5: ya,
6: gitu.
7: Kalau guru mendampingi biasanya tuh di event Popda.
5: Popda. Oke. Terus kalau mungkin dari yang lainnya, Juna?
8: Juga pelatih juga mendukung.
5: Pelatih.
6: Pelatih pasti ya.
5: Pelatih ya.
8: Kan soalnya juga melatih siang, pagi, sore.
6: Oh iya benar sih.
5: Oh iya. Ini kalau boleh tahu latihannya itu seminggu berapa kali, guys?
8: Seminggu 3 kali kalau di dojangku.
5: Kalau di dojangnya Masya 3 kali. Kalau Juna?
6: Sama ya.
8: Apa dulu nih kalau latihan buat persiapan lomba?
5: Latihan biasa.
6: Mungkin
5: latihan
8: biasa. Mungkin bisa 5 kali lah.
6: Wow.
5: Serius nih?
8: Ditambah privat.
6: Ada tambahan lagi. Berarti.
5: Iya, benar-benar.
6: Dan itu setiap hari itu weekdays atau kamu pas libur juga latihan?
8: Kadang kalau misal libur lagi weekend juga latihan.
6: Oh iya? Wow.
8: Soalnya pelatih saya itu Sanim gitu ingin melanjutkan anaknya.
6: Oh gitu. Oke.
5: 5 kali.
6: 5 kali bayangin Des, ya kan? Berarti rest day-nya 2 hari ya?
5: 2 hari aja. Ya. Oke. Kalau dari dojangnya Floren?
7: Kalau di dojangku seminggu bisa 4-5 kali.
6: Wah, padat juga ya.
5: Iya. Padat juga ya ternyata ya.
6: Oke. Itu pulang sekolah atau gimana tuh?
7: Iya, pulang sekolah sampai malam. Jam 7, jam 7:30, 8.
5: Oke. Ternyata ya hampir ya tadi 3-5 hari ya latihan taekwondo dalam seminggu rata-rata. Oke, baiklah. Nah, tadi lanjut Juna, gimana mungkin dari pelatih aja atau ada yang lain? Yang mendukung tadi?
8: Mendukung juga.
5: Selain pelatih ada
8: teman-teman juga.
5: Teman-teman
8: sama guru-guru juga.
5: Guru-guru juga ya. Oke. Jadi memang support tuh penting teman-teman.
6: Benar.
5: Terus dari Masya?
8: Iya, sama.
5: Sama ya. Oke, jadi memang semuanya mendukung teman Pro 2 ya. Dan aku juga kepo soal apa ya, rahasia menjadi juara itu gimana guys? Apa yang kalian pegang teguh nih dalam apapun sih? Tapi kalau saat ini kan taekwondo ya, kejuaraan, prinsip apa yang kalian pegang? Kunci apa yang kalian pegang?
7: Konsisten.
5: Konsisten,
6: konsisten. Wow, iya sih, Florent, penting konsisten. Ya
5: yeah. Penting, oke. Kenapa, Florent?
7: Karena konsisten itu yang paling penting sih. Kalau latihan nggak konsisten kan hasilnya kurang kan.
5: Oke.
7: Okay. Iya, harus konsisten.
5: Oke. Okay.
7: Tapi hasilnya memuaskan.
5: Yeah,
6: iya benar.
5: Tapi pernah nggak sebelumnya kamu latihan tuh ya udah nggak konsisten, tapi setelah kamu merasakan itu, ah, aku pengen konsisten gitu, pernah nggak sih?
7: Pernah, pernah.
5: Oke. Okay.
7: Pas latihan kurang konsisten, seenaknya sendiri masuk latihan itu tuh hasilnya kurang memuaskan. Apalagi okay, pas di event itu hasilnya ya nggak sebagus kalau rajin latihan gitu.
6: Berasa gitu ya antara waktu kamu konsisten dan tidak itu, bahkan di fisik juga berasa ya?
7: Berasa.
6: Oke.
5: Oke, kita kunci ya. Konsisten.
6: Konsisten, bener deh. Nah, iya.
5: Mungkin kalau dari Juna. Apa nih?
8: Gak gampang menyerah aja.
5: Gak gampang menyerah?
8: Misal, kalau ada kejuaraan, kalah juara 3. Ah, aku gak mau lanjut, gak mau itu. Langsung menyerah kan?
6: Iya, bener. Okay. Tapi pernah gak Juna kamu ada di posisi kayak lagi hopeless banget gitu loh? Ya,
8: pernah
6: ya? Terus gimana tuh cara bangkitmu?
8: Itu dengan adanya tamparan dari pelatih.
6: Wow.
5: Ini tamparan fisik atau tamparan?
6: Enggak dong, Nes. Enggak ya. Tapi mungkin tamparan, diajak fight juga gitu ini, kali ya.
5: Tamparan gimana nih maksudnya?
8: Ya, ditampar fisik.
6: Oh iya?
5: Beneran?
8: Ya.
6: Oh beneran?
5: Aduh.
6: Aku kira tadi bercandaan loh.
5: Terlanjur kita on air ini.
6: Yo, enggak apa-apa kan, berarti itu membentuk mental tapi ya, ya itu ya.
5: Mental ya.
6: Iya, benar-benar.
8: Dan itu pun alhamdulillahnya dapat juara 1 di Kaltim ke Junas kemarin.
6: Setelah itu berarti? Iya. Wow, berarti ngaruh ya sama mental kamu ya Juna. Dikasih understand loh sama coach kamu.
5: Iya, bener-bener. Ya, maksudnya mungkin tamparannya tuh gak yang
6: enggak, cuman biar
5: beneran kenceng iya, banget gitu. Enggak,
6: betul,
5: ya.
6: Tapi serius maksudnya, nih Juna iya, gitu loh.
5: Untuk memotivasi aja biar Juna tuh semakin semangat, semakin bangkit gitu ya.
6: Dan nyatanya juara ya Des ya.
5: Nyatanya juara.
6: Betul.
5: Dari Mas ya?
9: Sama berdoa sih.
6: Iya, nih paket ini komplit nih tiga-tiganya iya, nih ya kan. Gimana Ed?
9: Kalau nggak, kalau udah usaha tapi nggak berdoa tuh gimana, kurang gitu loh.
6: Iya benar. Butuh campur tangan yang maha kuasa pasti ya.
5: Iya benar-benar.
6: Oke, tapi kalau untuk Masya sendiri pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah juga gitu?
9: Ya kadang iya sih, soalnya kan pagi sore latihan tuh kan capek juga kan. Terus kayak aku capek banget, nggak latihan gimana ya kayak. Aku juga nggak pede musuhku dari dojangnya tuh dojang bagus gitu loh.
6: Oke. Okay.
9: Tuh menang terus, terus aku kayak minder gitu. Tapi dikasih tahu sama ayahku, bundaku, sama pelatihku katanya nggak usah mikirin kayak gitu, fokus sama mainmu aja. Terus banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, terus jangan minder, pokoknya fokus aja.
6: Oh, okay. Benar, nggak usah lihat lawan seperti apa.
5: Betul.
6: Ya.
5: Banyak berdoa. Fokus, jangan minder ya.
6: Betul.
5: Oke, keren nih teman-teman ya prinsipnya ya. Dan pastinya support juga penting gitu ya.
6: Betul.
5: Oke, mungkin kita ke live lagi.
6: Ke YouTube
5: live
6: ya, YouTube Des ya.
5: Karena ada yang komen juga.
6: Rame ini fansnya.
5: Rame ternyata. Ini dari Nani Suparni ya. Salam sayang selalu untuk cucuku Masya Reta dari Uti Nani.
6: Aduh, okay, so sweet banget sih. Uti masih nonton loh di YouTube loh.
5: Iya, nonton ya. Oke. Terus ada juga dari Asih Sri Mularsih, proud of you Mas Juna sudah sampai sejauh ini. Ini siapa Mas Juna?
9: Mamahku.
6: Mama, mamahnya. Okay. Aduh, emang deh ya support orang tua nih luar biasa.
5: Luar biasa.
6: Berasa kan kalau di support orang tua tuh ya, langsung
5: betul,
6: kayak lomba tuh langsung semangat gitu loh. Aku harus juara.
5: Staminanya full gitu ya.
6: Betul.
5: Oke, kita bergeser ke live TikTok ya. Dari Wawan Transport. Katanya ada pesan buat temen-temen, lanjutkan prestasimu dan tetaplah konsisten dalam prestasimu. Oke. Ada juga dari Uki Sukiman, Semangat anak-anak Spensa.
6: Semangat okay. Terus dong.
5: Thank you ya buat iya. Teman Produa yang udah komen-komen dan yes. Pastinya di sini teman-teman berprestasi yang semangatnya luar biasa ya mm-hmm. Dan sudah dibuktikan gitu ya.
6: Betul. Oke, terakhir nih ya, pertanyaan terakhir, boleh dong kasih pesan ke teman Produa semuanya yang dengerin teman-teman sore ini. Kasih pesan gimana sih caranya biar bisa seperti teman-teman yang berprestasi.
5: Dari siapa?
6: Dari siapa? Jadi Juna mungkin.
5: Oke. Okay.
8: Tetap semangat aja.
5: Tetap semangat okay. Aja. Oke. Okay. Semangat ya.
6: Iya, harus semangat harus ya, semangat. Des, betul.
5: Oke, kita juga semangat ya.
6: Iya, semangat banget.
5: Iya,
6: oke. Okay. Oke, itu tadi dari Juna teman Produa ya. Semangat terus pokoknya, jangan pantang menyerah gitu ya Juna ya. Kalau dari Florence dan Masya?
7: Ya sama sih, semangat terus.
6: Mm-hmm. Terus ada pesan apa nih kira-kira?
5: Apa? Soal mungkin
9: lupa sama ibadah juga.
6: Oh. Oke. Okay.
5: Jangan lupa sama ibadah.
6: Ibadah ya. Juga, benar. Tetap jangan penting lupa. Penting ya, Des ya.
5: Bener. Bener. Selain semangat, semangat itu pasti ya.
6: Pasti.
5: Semangat, jangan lupa ibadah. Terus mungkin ada pesan lagi, guys, biar dari pengalaman kalian apa yang kalian rasakan gitu.
9: Jangan gampang menyerah.
6: Okay, gak apa-apa ya, kalau gagal sekali itu bukan jadi ending dari semuanya ya. Gitu. Wow. Oke deh. Aduh, keren-keren ya Des ya. Prestasinya luar biasa. Dan juga tadi kita udah ngobrol ya teman Produa. Banyak banget hal-hal yang disampaikan sama teman-teman di sini. Kalau jadi taekwondo itu tuh gak mudah gitu loh.
5: Jadi atlet taekwondo ya.
6: Betul. Nah, perlu perjalanan yang panjang, konsisten juga. Betul. Dan semangat yang terus membara teman Produa. Kalau gitu terima kasih banyak buat Masya, Juna dan juga Florence karena udah datang ke Produa ya. Yes. Nanti ditunggu prestasi selanjutnya biar main ke sini lagi. Ya okay. Kan?
5: Seru?
6: Nanti
5: seru. Seru. Ya.
6: Oke, okay. Pada statue ya nih guys ya.
5: Bener. Ini apakah atlet kayak gini guys? Atlet tuh oh.
6: Iya kan dong.
5: Sangar gitu. Ya. Oh enggak ya.
6: Grogi. Pada sering lomba ya, Mas ya? Iya, yeah, oke okay, makasih banyak thank teman-teman yeah. Dan juga teman Produa, Desva dan Atika masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi so kamu boleh stay tune terus bareng kita di Produa FM Solo.
5: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Ambo sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Balik lagi sama Detik Teman Pro 2. Tapi benar banget, tapi sekarang udah di jam 6 aja nih, yeah, Teman Pro 2 ya. Okay deh, mau nyapa-nyapa dulu buat kamu, apa kabar Teman Pro 2? Kasih tahu kali lagi ngapain nih kira-kira, ya kan?
1: Jam 16.12 ya. Lagi ngapain? Mungkin lagi santai rebahan,
0: ya
1: kan? Tadi habis waktu maghrib juga Teman Pro 2.
0: Bener.
1: Biasanya ya rebahan dulu
0: atau makan
1: scrolling
0: malam.
1: Scrolling atau makan malam juga bisa, atau dengerin radio juga bisa.
0: Wih,
1: Teman Pro 2
0: harus lah itu mah.
1: Harus.
0: Karena ini jam-jam lapar loh Teman Pro 2, menurut aku ya.
1: Jumper.
0: Jam-jam lapar. Bener. Nih lapar banget nih dahan nih.
1: Lapar banget ya ampun.
0: Iya. Oke deh Teman Pro 2, mau nyapa kamu dulu ya yang ada di WhatsApp yang udah menyapa Detik sore ini.
1: Dari Ninda Tiara Harum Sekarwani ya, dari Bandung. Hai Kak, request lagu. Halo juga ya.
0: Hai.
1: Boleh request lagu apa nih? Lagu Selena Grace Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Oke, nanti aku puterin ya lagunya.
1: Yoi.
0: Thank you ya Kak Ninda udah request lagu bareng Detik.
1: Yep. Nanti diputerin lagunya. Aman.
0: Betul.
1: Aja.
0: Betul. Aman aja.
1: Ada siapa lagi Tika?
0: Lanjut lagi Des, ada dari Jessica.
1: Jessica. Jessica Mila.
0: Bisa. Jessica Iskandar.
1: Bisa.
0: Jessica
1: Jane
0: bisa. Banyak ya.
1: Banyak Jessica di dunia ini.
0: Banyak banget jujur. Temen kampusku sih banyak namanya Jessica. Entah itu panggilannya Jessica, Cika, Jesse.
1: Kamu dong Cika.
0: Bukan, beda kalau ini. Cika Ciku. Kata Jessica, hai Kak, jumpa lagi. Akhirnya bisa dengerin Desva Atika.
1: Yes,
0: iya benar. Detik ya kita namanya biar gak kepanjangan. Katanya mau request lagu dong yang abit-abit Kak. Soalnya aku lagi lemes nih, habis jalan-jalan.
1: Aduh, loh jalan-jalan kok lemes?
0: Capek mungkin ya.
1: Oh iya, tinggal capeknya doang ya.
0: Tapi emang kadang ya, misalnya aku pergi sama mamaku nih ya Des ya, kayak jalan-jalan doang nih, jalan-jalan. Udah, satu aja.
1: Keduluan saya.
0: Kalau lagi jalan-jalan gitu loh Des, jujur aku tuh kayak capek, tau gak? Draining
1: iya
0: gitu.
1: Bener,
0: loh.
1: Aku juga.
0: Sama mamaku, karena mamaku kayak nanti mampir sini, mampir situ.
1: Sama sih. Kalau yang
0: apalagi mamamu sih.
1: Dinamanya apa ya? Nemenin cewek jalan-jalan, baik itu mama atau kakak atau siapa
0: atau
1: temen itu, capek serius.
0: Masa?
1: Aku sebagai laki-laki capek. Hah? Sih.
0: Masa?
1: Untuk diajak jalan-jalan gitu. Iya.
0: Kok gitu sih?
1: Karena luar biasa capeknya Tik. Iya,
0: masa
1: beneran.
0: Sih?
1: Bener. Sana sini mundar balik sana lagi, balik sini lagi. Sono lagi, sini lagi.
0: Iya sih tapi emang capek sih ya.
1: Capek banget.
0: Tapi kan seru. Seru nggak?
1: Seru.
0: Seru kan? Iya makanya.
1: Apalagi kalau memang keinginan diri sendiri.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya pengen kesini, emang pengen.
0: Oh iya, ya benar-benar itu seneng ya. Jadi ikut kebawa seneng kan?
1: Iya.
0: Tapi emang bener ya kadang jalan-jalan tuh bukan sesuatu. Kadang jalan-jalan itu enggak menentu soal senang Teman Pro 2. Yeah. Kadang mungkin lagi enggak enak badan tapi harus pergi, itu kan jadi capek,
1: damn,
0: ya kan?
1: Damn.
0: Atau lagi tiba-tiba enggak mood nih di jalan, jadi lelah, jadi draining gitu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Kata request lagu yang up aja. Okay.
1: Oh, up and up. Coldplay.
0: Oh iya.
1: Yes, up kan.
0: Yeah, itu walaupun up and up tapi enggak up loh lagunya.
1: Iya, bener.
0: Ya kan?
1: Lagunya enggak up ya.
0: Benar. Nanti aku puterin ya. Ada sih lagu yang seru menurut aku. Ini aku lagi sering puter ya. Iya enggak sih?
1: Saya tahu.
0: Iya.
1: Ini kan.
0: Ya.
1: Apa sih namanya?
0: Jangan di spill dong. Oke, thank you Jessica.
1: Thank
0: ya.
1: You.
0: Lanjut lagi deh, ada siapa?
1: Ada, tak refresh dulu ya.
0: Iya, kadang WhatsApp Pro 2 suka agak lemot.
1: Oke, ya. Oh ini dari Nobi.
0: Nobi.
1: Hai Nobi.
0: Hai Nobel apa Nobi?
1: Nobi.
0: Dulu Nobel ada juga kan Teman Pro 2 Nobel.
1: Siapa?
0: Nobel, Teman Pro 2 Nobel.
1: Oh iya.
0: Dulu tuh ada.
1: Atau ini diganti ya namanya?
0: Nah mungkin ya.
1: Okay, halo Kak, selamat sore. Sore
0: hai,
1: juga.
0: Sore.
1: Halo. Long time no see katanya Tik.
0: Iya, karena kita weekend libur.
1: Weekend, iya benar. Gak,
0: kemarin saya Sabtu masuk.
1: Iya kan kemarin doang.
0: Oh iya.
1: Ya kan? Long time no see. Karena makanya tadi kita agak samar-samar ya, Nobel atau Nobi. Soalnya Nobel tuh udah pernah kan.
0: Udah pernah, iya,
1: kan?
0: Iya dulu.
1: Tapi kalau ini Nobi.
0: Nobi beda ya.
1: Nobi.
0: Atau ganti nama mungkin.
1: Bisa, ya, apakah
0: atau
1: kamu
0: ganti nomor?
1: Nama?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Katanya mau nyantai aja nih, Kak. Lagi nyantai, pengen request lagu buat nemenin santai di sore hari ini.
0: Okay,
1: ini sore
0: atau santai siang sih? Apa sore nih jadi? Ini udah masih sore sih,
1: sore
0: menjelang
1: ya?
0: Malam
1: petang
0: lah ya.
1: Ya. Ini petang ya. Oke, okay, boleh. Okay. Request lagunya Tulus aja.
0: Tulus.
1: Bebas katanya.
0: Oke, okay, Tulus. Tadi Teh Hijau udah aku putar, jadi aku putar yang lain ya. Iya, tadi
1: bebas katanya ya, boleh.
0: Okay,
1: tapi
0: deh.
1: Emang lagu Tulus nih buat nyantai enak-enak semua loh.
0: Eh banget. Jangan main-main dah sama Tulus.
1: Jangan main-main
0: loh,
1: sama Tulus.
0: Kok gitu? Oke okay, deh, nanti aku puterin ya lagunya.
1: Oke okay,
0: ya.
1: Baiklah. Thank you katanya.
0: Thank
1: okay.
0: you, thank you juga, dari ya. Kes lagu.
1: Yep.
0: Oke okay, ada lagi Des?
1: Udah
0: belum
1: sementara
0: ya?
1: Sih.
0: Oke okay. Oke okay, deh teman Pro 2. Nanti habis ini, nanti atau habis ini Tik. Habis ini kita moving ya, moving dulu ya ke segmen selanjutnya teman Pro 2. Jadi kamu tungguin terus informasi seputar anak muda di segmen Batik,
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik,
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda
0: dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay

0: 105,5 Prodo FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Prodo.
0: Yes, seperti yang udah kita bilang tadi, teman yes. Prodo, di Batik ini bahas tingkah dan karya anak muda. Kita mau kasih tahu informasi seputar anak muda lah pastinya.
1: Apa
0: teman Prodo.
1: Apa sih yang lagi tren di kalangan anak muda, teman Prodo ya?
0: Apa sih Des yang lagi hype tuh Des?
1: Yang lagi banyak hype, yang lagi tren kali ya.
0: Ya.
1: Nah, ini kamu tahu enggak sih? Sekarang tuh banyak banget anak muda yang nongki di kafe, di
0: culture-culture gitu.
1: Apa sih lagunya?
0: Di Inggris, oh, gitu di ya. Paris, di Jerman.
1: Nah, kalau ini di kafe gitu ya.
0: Yeah.
1: Banyak tren pakaian, fashion.
0: Uh-huh.
1: Salah satunya adalah fashion atau gaya skena, men. Skena.
0: Skena atau
1: skena.
0: Skena total gitu maksudnya.
1: Skena total.
0: Gak usah lah disingkat. Tapi maksudnya skena ya? Maksudnya itu skena banget gitu. Skena total
1: skena
0: tuh.
1: Skena banget. Kamu yeah. nanya skena gak?
0: Jadi kayak, tanya lah.
1: Skena banget sih dari
0: lihat aja nih.
1: Wow.
0: Jeans aja udah. Woy. Apa sih kalau kayak gini namanya?
1: Apa baggy? Bukan.
0: Baggy. Bukan
1: jeans.
0: Baggy sih ini. Iya baggy sih ini. Iya masuknya baggy aja deh.
1: Kamu berarti mengakui kalau kamu anak skena?
0: Belum skena sih kayaknya. Masih okay. kurang bedi gitu menurut okay. aku.
1: Oke, berarti kita bahas aja ya skena itu yes. seperti apa teman Prodo. Jadi, kita bacanya dari rri.co.id. Nah, tren gaya skena, ini buat yang belum tahu ya teman Prodo, ini adalah sebuah fenomena budaya yang lagi berkembang di kalangan Gen Z atau anak muda gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan gaya ini merupakan perpaduan antara musik, fashion, gaya hidup yang unik dan kreatif pastinya ya teman Prodo ya. Jadi nggak hanya ternyata nggak hanya fashion aja.
0: Betul.
1: Tapi musik juga, gaya hidup juga teman Prodo.
0: Disatuin ya Des ya.
1: Betul. Nah. Skena berasal dari kata scene.
0: Jujur baru tahu.
1: Sama.
0: Iya kan?
1: Sama.
0: Oh iya.
1: Apalagi aku bukan anak skena sebenarnya.
0: Iya betul. Kamu
1: betul ya.
0: Kalau kamu kan bukan orang yang maksudnya untuk fashion kamu nggak mengikuti banget.
1: Bener.
0: Bukan yang FOMO kan.
1: Cuma biasa aja ya. Jadi ternyata skena ini berasal dari kata scene, S-C-E-N-E ya. Yang berarti komunitas atau kelompok sosial yang punya minat dan gaya hidup yang sama.
0: Walah.
1: Ternyata ya. Dan dalam konteks ini teman Prodo, skena ini merujuk pada komunitas anak muda yang punya gaya berpakaian, musik, dan gaya hidup yang khas ya.
0: Tapi
1: seperti
0: emang,
1: yang kita lihat.
0: Iya, khas banget sih jujur. Kayak misalnya di kafe ini, kelihatan banget.
1: Kelihatan
0: yang
1: banget dia skena
0: mana,
1: gitu.
0: Yang pakai casual biasa mana, yang bener. Bukan Gen Z mana tuh sekarang kelihatan
1: yang
0: ya
1: bukan
0: jujur.
1: Gen Z lagi.
0: Gitu. Dan biasanya nih ya teman Prodo ya, fun fact ya, anak-anak skena nih teman-teman kita yang mungkin fashionnya skena itu biasanya tuh gaya pakaiannya tuh unik, kreatif.
1: Yes.
0: Biasanya nih ya Des ya, mereka tuh suka pakai kaos band.
1: Oke. Okay.
0: Celana kargo, celana baggy-baggy yang gede-gede gitu, kedodoran gitu.
1: Itu
0: tuh fashion, bro.
1: Iya bro, oke. Okay.
0: Terus biasanya kayak pakai apa sneakers juga biasanya.
1: Pakai headset dia nggak?
0: Biasanya
1: headset
0: iya.
1: Headset kabel.
0: Oh iya itu juga sih. Kalau nggak
1: sekarang
0: pake,
1: kan juga ngetren ya.
0: Itu lagi tren lagi.
1: Headset kabel.
0: Dan ditambah dengan aksesoris deh biasanya
1: okay.
0: gitu. Dan kalau untuk musiknya nih ya teman Prodo ya, menurut rri.co.id nih ya, musik-musik skena itu biasanya musik indie pasti sih,
1: okay.
0: rock.
1: Yes.
0: Dan elektronik yang menjadi bagian dari gaya hidup skena Des.
1: Pantes.
0: Gitu.
1: Jadi kalau walaupun gayanya udah fashionnya udah kayak skena abis gitu ya, kamu belum musiknya belum indie rock elektronik gitu belum skena
0: belum
1: berarti.
0: Skena.
1: Ya? Belum skena.
0: Belum. Nih ya.
1: Okay.
0: Terus nih ya gaya hidupnya kayak gimana kamu udah tahu belum?
1: Apa tuh? Gimana tuh?
0: Nah gaya hidup teman-teman skena nih ya teman Prodo ya ternyata mereka tuh hidupnya tuh santai. Ya udah. Slow living. Iya, terus kayak kreatif karena kan dia suka art gitu kan, suka fashion dan juga penuh ekspresi deh.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Jadi selalu senyum sepanjang hari.
0: Bener banget.
1: Emang ekspresi hanya senyum ya?
0: Enggak juga sih.
1: Oke, okay, nah, ada juga sejarah skena teman Prodo. Ternyata skena ini mulai berkembang di Indonesia di tahun 2000-an. FYI ya,
0: okay.
1: seiring dengan berkembangnya musik indie dan komunitas kreatif di kota-kota besar ya. Dan gaya ini itu dipengaruhi oleh subkultur punk, terus ada apa ini?
0: Grunge atau grunge ya teman-teman.
1: Grunge, terus ada emo juga.
0: Oh iya.
1: Dan telah berkembang menjadi gaya hidup yang unik dan kreatif teman Pro 2.
0: Wow.
1: Jadi ternyata itu ya, banyak sejarah skena dan apa saja ciri-ciri anak skena tuh kayak gimana. Mungkin
0: benar,
1: teman-teman juga udah tahu ya, tapi iya, kita bahas sejarahnya ternyata ada gitu.
0: Ada sejarahnya. Jadi gimana kamu teman Pro 2, kamu termasuk anak skena atau enggak sih? Dan ciri khas kamu untuk menjadi anak skena tuh apa sih teman Pro 2?

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Wes, gini wae Mas, gini wae. Tiket

0: Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah join Detik di Sore Ceria hari ini ya, hari Senin Teman Pro 2. Tenang aja, besok masih ada Detik di Sore Ceria pastinya. So kamu boleh stay tune setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 7 malam Teman Pro 2.
1: Betul sekali Teman Pro 2. Dan yes, saat ini Teman Pro 2 jam 19 lebih 1 ya.
0: Oke. Okay.
1: Habis ini kamu bakal ditemenin sama Music Live Chat sampai jam 8 malam nanti. Yes. Bersama dengan Tiffany Kenanga ya.
0: Oh, wow.
1: Nanti di RRI Pro 2 Jakarta. Dan hostnya ada Edit dan Elan Teman Pro 2. Jadi so.
0: Ketularan deh.
1: Iya, ketularan ya. So, thank you Teman Pro 2 dan enjoy aja nanti di MLC bareng Pro 2 FM Jakarta ya. Kita ketemu lagi besok Senin sampai Jumat. Jadi thank you yang udah dengerin dari Sepada sehingga saat ini, dan nanti lanjut lagi di Jaga Malam. Jadi bye bye Teman Pro 2.
0: Bye bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Edit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Ya gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Itu. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenanga.
0: Yoi, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenanga. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya katanya. Kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
2: Selamat malam.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren sih.
0: Bener kan?
1: Yaelah.
0: Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
0: Secara
2: general.
1: Kaget
2: gitu. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Kok gitu?
1: Gak maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga gak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar. Menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi ke Tiffany atau tidak?
0: Aduh, adakah selip-selipan gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita
1: iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, benar.
2: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: nice, bikin
2: refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Gitu. Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Aku ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Oke.
2: Aku weekdays.
0: Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Ke
2: Taiwan. Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Bener.
1: Lu tau gak sih Dit ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Maaf ya. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya? Berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
0: 16.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Sekarang
2: versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: So, karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus abis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya. Kayak,
2: iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
2: Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Walaupun geradakan jalannya.
1: Aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah Kata Siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
0: Bener sih. Si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
0: Enggak juga. Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak, lihat loh, lu gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, nah, itu dia.
2: Iya,
0: gitu.
2: Harus tengil kita. Betul. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Gue bisa kok, gue bisa.
0: Iya, gue siapa?
1: Tetap nangis sih namanya. Tetap nangis. Tapi tetap nangis.
0: Tetap nangis.
1: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi.
1: Manusiawi.
0: Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya.
2: Aku juga bilang.
1: Oza ya.
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang ref-nya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa nih.
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Sedang. Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
0: dan
2: musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vocal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Gak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang. Dan aku pengen banget. Karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Dan katanya sangat-sangat indah alamnya. Makanannya enak-enak pasti. Gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Betul. Gak apa-apa, sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin belum. Nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu.
0: Belum nemu.
2: Nanti kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar. Belum nemu. Ya, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa
1: kata
0: ini
1: siapa?
0: Menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya ya, yeah, kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu, jadi kalau memar iya, kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender ungu kebiruan.
0: Iya iya benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, tinta pemilu. Iya iya iya. Terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya sama.
1: Iya iya iya.
2: Nah itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah, warna-warna okay, berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya iya iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin maksudnya
1: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yeah.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman.
0: Yeah.
2: Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bener, bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
0: anggap aja berapa kali ya,
2: berapa kali

0: dari pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
1: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
2: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
0: Semua orang bisa move on.
1: Iya. Yeah, bisa
2: move on.
1: Benar.
2: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
1: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
0: Kausa bagian ya,
1: ref. Aduh.
2: Versinya usah tapi.
0: Refnya ya?
1: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Hei, gokil.
1: Berusaha ngangkat lagi.
2: Gokil. Aura loss tadi ya.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat teman Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
0: Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga sama, kok kayak nama sosmed aku. Okay. Semuanya sama Tiffany Kenanga, dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Pro 2 NRI.
0: Okay.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih.
0: Sukses banyak selalu buat kata siapa,
1: yes,
0: ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
0: Yes.
2: Tidak, sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza version.
0: Iya, benar-benar. Yeah. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tifa di Kenanga tentunya.
1: Betul.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tifa di Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tifa di Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
0: Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Cat's Eye Teman Pro 2 akan merilis film dokumenter perdana bertajuk Cat's Eye Wild Hearts yang dijadwalkan tayang terbatas di bioskop mulai 12 Agustus 2026. Disutradarai Nadia Hallgren, film ini mengangkat perjalanan 6 anggota Cat's Eye sejak mengikuti program Dream Academy hingga berkembang menjadi grup pop global, lengkap dengan rekaman eksklusif, video dari penggemar, dan wawancara para anggota. Cat's Eye sendiri Teman Pro 2 lahir dari ajang Dream Academy setelah proses audisi global dengan lebih dari 120 ribu pendaftar. Film ini menjadi kelanjutan dari serial Popstar Academy Cat's Eye yang menampilkan proses kreatif, tantangan, dan perkembangan karir mereka di industri musik internasional sekaligus memperlihatkan perjalanan di balik panggung kepada para penggemar.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, For Revenge Teman Pro 2 tengah menjadi perbincangan setelah muncul rumor bahwa mereka akan membawakan lagu original untuk film Spider-Man Brand New Day. Spekulasi ini Teman Pro 2 mencuat usai vokalis Bonix mengunggah lirik lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day disertai gif Spider-Man di sosmednya Teman Pro 2. Sebelumnya, For Revenge juga mengungkapkan bahwa mereka sedang menggarap sebuah proyek soundtrack namun belum mengungkap judul film yang dimaksud. Rumor tersebut langsung mendapatkan perhatian dari penggemar For Revenge maupun Marvel yang menduga band asal Indonesia itu dipercaya mengisi soundtrack film terbaru Spider-Man. Hingga kini, kabar tersebut masih sebatas spekulasi karena belum ada konfirmasi dari Sony Music Entertainment Indonesia maupun pihak For Revenge. Dan Spider-Man Brand New Day sendiri ini mengisahkan Peter Parker yang menghadapi ancaman baru di tengah perubahan misterius pada kekuatan supernya.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Yeah.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada tarot dari Fish. Semoga perjumpaan aku dan kamu di malam hari ini teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Tapi seperti biasa ya, enggak biasa-biasa banget sih ya, karena kayaknya jarang deh ada obrolan di malam hari ya. Di malam hari ini ada tamu spesial teman Pro 2. Dengan siapa malam hari ini? Penasaran kan? Ditunggu saja ya, buat kamu yang mau WhatsApp boleh-boleh 081327 866 966, aku temenin ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya boleh, mau request lagu boleh, tapi request lagu nanti dibacain habis ngobrol-ngobrol sama tamu. Jaga malam zona nyaman di malam hari ini, di sini aja, jangan kemana-mana, di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, derek Lantung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, di, Budi. Aku ini sampun. Gak, ya, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Iya teman bro dua, seperti yang udah aku spill tadi ya, mention-mention dikit teman bro dua ya, akan ada tamu spesial yang ngobrol-ngobrol di Jaga Malam. Di malam hari ini ada komunitas Jolly Kids dari Jolly Jolan. Ada Damai, Angga dan juga Vivi. Selamat malam.
1: Malam.
0: Wes, anak-anak muda berkumpul di sini ya guys ya. Dari komunitas Jolly Kids ya, benar ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Betul sekali. Ada Angga nih tadi, boleh cek mic dulu?
2: Cek. Halo, Ang is here.
0: Yes, Ang is here. Oke, ada Vivi juga.
3: Hai.
0: Halo, ada Damai juga.
4: Hai.
0: Widih. Ramai banget nih teman berdua di studio malam hari ini. Damai, Angga sama Vivi. Ang panggilnya apa sih?
2: Ang,
0: serius panggilnya Ang ya?
2: Iya, Ang aja.
0: Oh, oke. Okay. Panggilnya Ang aja berarti ya.
2: Jangan triple.
0: Ang-ang gitu.
2: Nanti muncul di cermin.
0: Iya, muncul di cermin nanti ya. Yes, ada Ang ya, Damai dan juga Vivi teman berdua ya. Eh, gimana teman-teman? Sudah pernah ke RRI sebelumnya?
1: Wah, kalau aku sendiri sih sebenarnya belum ya. Ini first time banget nih.
2: Bener-bener
1: ini. Kita bertiga ini first time ya ke sini.
0: Oke. Kalau boleh tahu asalnya dari mana sih teman-teman di sini?
2: Kalau dari aku sendiri dari Pemalang. Jadi oh, aku di luar Solo.
0: Oke, okay. Kalau Vivi?
1: Kalau aku dari Solo nih, Warlock.
0: Oh, Warlock, Akamsi ya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Damai?
4: Kalau aku sendiri juga dari Oslo ya. Oslo.
0: Tercinta. Norwegia berarti ya, Oslo ya. Yes, dari komunitas Jolly Kids teman berdua ya. Kabarnya gimana di malam hari ini? Belum tanya kabar loh ya. Di malam hari ini gimana?
1: Alhamdulillah kita udah baik banget kabarnya.
0: Asik.
2: Abis ngabisin brownie seloyang soalnya.
0: Brownie seloyang? Baru abis masak bareng-bareng gak?
2: Enggak sih, aku beli sendiri.
1: Dia gak bagi-bagi.
0: Oh, berarti Ang sendiri yang ngabisin?
2: Iya.
0: Oh, gokil juga nih Ang nih ya teman berdua ya. Oke, komunitas Jolly Kids dari Jolly Jolan ya. Ini apa sih sebenarnya teman-teman? Mau siapa dulu yang jawab nih? Jolly Kids ini sebenarnya apa nih Jolly Kids?
4: Oke, Jolly Kids itu sebenarnya salah satu lini dari Jolly Jolan ya. Jadi komunitas utamanya tuh Jolly Jolan. Jadi Jolly Kids-nya ini salah satu ruang yang diberikan oleh Jolly Jolan kepada anak-anak untuk bisa menyalurkan keinginan. Karena kan nggak semua anak itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Di Jolly Jolan kami memberikan hal tersebut.
0: Oke. Vivi mau nambahin?
1: Mungkin aku mau nambahin sedikit. Jadi di Jolly Jolan ini anak-anak tuh dibebaskan untuk memilih apa sih yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Mereka dibebaskan untuk ambil secukupnya gitu.
0: Oke. Ang?
2: Ini juga salah satu bentuk edukasi ya menurutku. Karena di sini kan para anak-anak nih juga bisa tukar-menukar kayak nama. Okay. Komunitas kita Jolly Jolan. Nah, jadi mereka bisa membagi apa yang mungkin menurut mereka lebih dan mengambil apa yang mereka menurut mereka cukup.
0: Oke. Jadi secara kasarnya kan berarti Jolly Kids ini adalah anaknya Jolly Jolan gitu. Oke. Nah, Jolly Jolan ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya udah sering main di Pro 2 sih. Cuma mungkin teman Pro 2 lupa atau baru dengerin. Jolly Jolan ini sebenarnya apa sih? Mas siapa dulu?
4: Vivi
0: dulu boleh.
1: Jadi Jolly Jolan ini kayak komunitas mas, komunitas di mana seseorang tuh bisa mengambil dan juga memberikan barang-barang yang mereka butuhkan atau mereka udah gak mereka pakai tapi masih bisa banget nih layak buat dihimpun atau disalurkan ke orang-orang lain gitu.
0: Oke. Dan ini kan berarti berupa barang ya berarti ya? Atau yes. Boleh
1: yang lain mas
0: boleh. Selain barang apa dong?
1: Jadi di Jolly Jolan tuh ada beberapa stand ya. Kayak bisa kita bilang stand lah ya. Itu jadi kayak ada baju, ada elektronik, ada makanan juga F&B itu bisa banget masuk ke sana. Terus ada apa lagi Mai?
2: Kadang juga kita ada bibit gitu ya.
1: Bibit-bibit tanaman gitu. Jadi banyak lah bisa
2: barang-barang semua random
4: kami terima asalkan masih bisa dipakai orang lain.
0: Bener.
4: Ya.
0: Oke.
2: Masih punya manfaat lah.
0: Oke. Kalau boleh tahu ini ada ininya nggak sih? Ada mesnya gitu nggak sih tempatnya gitu yang buat ngumpul?
4: Ini tempat ngumpulinnya ya berarti. Ada di jalan-jalannya sendiri itu gudang, bukan gudang ya.
0: Bahasa sebutannya apa untuk teman-teman gitu ya? Biasanya
2: galeri.
0: Galeri. Oke. Itu di mana kau boleh tahu?
4: di Jalan Siwalan nomor 1 Kerten, di belakangnya Korem. Jadi Solo Square, kan ada Korem, terus ada Panti Waluyo. Tengah-tengahnya Korem sama Panti Waluyo tuh ada gang. Masuk situ. Nanti rumah yang pojok itu yang ada jualan es teh. Nah, itu di situ.
0: Gang ini ya, yang satu gang sama pedel itu ya?
4: Iya, betul, betul, betul.
0: Oh, benar ya di situ ya? Oke. Eh, kalau boleh tahu kita ke Joli Jolan sedikit dah ya, karena ya kasih bocoran teman berdua karena di Pro 1 juga Joli Jolan ya. Jadi Joli Jolan semua nih ya di Pro 1 sama Pro 2 nih ya. Eh, Joli Jolan nih udah ada sejak kapan sih sebelum ke Joli Kids ya?
4: Ya, kita udah ada sejak 2019 ya. Jadi udah hampir 7 tahun kita mengudara.
0: Mengudara. Oke, udah 7 tahun terus habis itu?
4: Apa ya, kita udah berhasil mengelola lebih dari 1 ton sampah, bukan sampah ya, barang yang masih layak digunakan dan bisa disalurkan ke orang lain. Yang pastinya punya manfaat secara ekonomi, secara lingkungan juga bermanfaat gitu.
0: Oke. Kalau Joli Kids-nya?
4: Joli Kids-nya itu sebenarnya baru ada sejak awal tahun kemarin ya, karena kami melihat dari relawan sendiri melihat bahwa di Joli Jolan ini banyak anak yang dipaksa orang tuanya untuk ngambil apa yang mereka inginkan. Benar. Terus habis itu mereka juga kayak dikotak-kotakan secara gender, tidak bebas memilih gitu. Jadi dari keresahan itu kami bikin Pojok Anak. Awalnya kami namanya Pojok Anak dan sekarang rebranding jadi Joli Kids.
0: Oke. Eh, kita bongkar terlebih dahulu ya Joli Kids ini ya. Oke. Ini teknisnya sebenarnya gimana sih teman-teman? Maksudnya kan ini kan Joli Jolan kan ya tukar menukar kan ya kan secara harfiah kan tukar menukar gitu. Ini tukar menukar itu teknisnya seperti apa? Bisa dikasih contoh nggak?
2: Mungkin aku izin menjawab ya.
0: Boleh.
2: Jadi di Joli Jolan itu kan ada sistem member. Jadi kalau ada pengunjung yang mau mengambil barang itu harus registrasi dan menjadi member dulu untuk menunjukkan KTP gitu. Nah biasanya nih ada orang tua yang ngebawa anaknya dan juga dipaksa untuk menjadi member dan mengambil barang-barang yang mereka tuh gak pengen gitu.
0: Oke.
4: Disclaimer dulu, anak itu boleh punya kartu Joli Jolan sini itu di umur 10 tahun. Jadi di bawah itu kan belum punya dan harus ikut kartu orang tuanya. Nah dari situlah kenapa orang tuanya maksa anaknya buat ngambil apa yang mereka inginkan gitu.
0: Oke. Terus
4: istilahnya enggak apa ya, enggak sia-sia lah dapet yang paling bagus, padahal belum tentu buat anak itu paling bagus.
0: Oke. Terus
2: nah di sini kita kan resah gitu dan juga ada barang-barang anak-anak yang masuk gitu dan gak ada yang nyerap gitu. Nah kalau gitu kita adain Pojok Anak ini dengan sistem yaitu tadi orang tuanya mengambil barang-barang yang udah mereka pengen dan anak-anak ini mengambil nggak dihitung pakai member orang tuanya itu secara gratis dan harus milih sendiri. Kalau nggak milih sendiri nggak boleh.
0: Oh,
2: soalnya ada pengawasnya gitu.
0: Oke. Eh, berarti kalau bikin member itu free kah?
2: Free, 100% free.
4: Tapi kalau misal membernya kan di belakang member itu ada tanggalnya. Kalau misal tanggalnya udah full nanti tinggal ganti 10.000 aja. Itu buat ongkos ganti kartunya itu.
2: Operasional.
4: Kan mencetaknya juga perlu uang ya. Kami kan nggak ada donor dari mana-mana ya.
2: Bergerak sendiri ya kita ya.
4: Iya, kita kan komunitas mandiri.
0: Asik. Boleh ya donatur-donatur ya nih teman Pro 2 ya.
1: Boleh banget.
0: Langsung nih masuk nih ya, boleh ya. Oke.
4: Bisa cek linktree-nya Joli Jolan di Instagram.
0: Bener. Eh, boleh Instagramnya, boleh lah dikasih tahu.
4: Instagramnya kebetulan kemarin itu kami keblokir, keban gitu. Okay. Jadi kita ganti Instagram jadi apa Fi? Sebutkan Fi.
1: Bentar ya.
0: Oke, boleh.
1: Jadi Instagramnya @joli.joli bentar.
0: Okay.
1: Instagramnya joli.jolan gitu. Boleh di-follow teman-teman untuk melihat aktivitas-aktivitas.
0: Joli.jolan teman Pro 2 ya. Kamu bisa cek ya teman Pro 2 ya. Oke. Eh, ini berarti kalau misalkan berarti kan harus member dulu ya berarti ya. Harus member terus ini kalau misalkan tadi kan ada barang, ada makanan juga. Pokoknya barang-barang yang masih bernilai gitu ya. Ini kalau misalkan mau datang terus mau mau ngambil barang-barang ini gitu ya, itu harus di suatu event kah atau bisa ke galeri tadi?
4: Bisa ke galeri, kami buka setiap minggu.
1: Sabtu. Oh,
4: Sabtu.
1: Setiap hari seminggu, seminggu sekali.
4: Tiap Sabtu.
0: Oke.
4: Okay. Di kartu itu udah ada tanggalan maksimal, ngambilnya tuh 2 minggu sekali per orang. Jadi
0: okay,
4: datangnya setiap 2 minggu sekali dan bisa mendapatkan 3 barang dari jalan-jalan. Yeah.
0: Oke, okay. Ini berarti datang nih, misalkan aku datang nih, aku udah bikin member nih ya.
2: Yeah.
0: Aku datang nih ke Kerten tadi ya.
2: Benar.
0: Ke Kerten, ke galerinya Joli Jolan, datang terus di situ berarti sudah tersedia barang-barang gitu kah atau gimana yeah, di display?
4: Iya, betul.
2: Rapih ya.
0: Oke, apa aja barangnya di situ?
1: Ada buku, okay, buku, ada baju.
2: Mayanan. Yang paling banyak baju.
0: Oke.
1: Okay. Ada jilbab juga,
4: kerudung,
0: oh,
4: aksesoris.
0: Banyak banget ya berarti ya.
4: Peralatan rumah tangga juga ada loh.
0: Oke.
2: Bahkan kadang ada barang-barang random kayak kasur.
4: Iya.
2: Kayak serius.
1: Iya, ada ya, elektronik
2: kayak mungkin pambris gitu.
0: Oke, okay, toh.
2: Itu juga ada.
0: Oh, oke. Oke, berarti misalkan aku datang nih ya. Aku datang, aku udah bikin member ya, datang ke Kerten gitu. Tadi kan maksimal 3 barang ya?
4: Iya.
0: Maksimal 3 barang. Oke, okay, aku pilih baju, sepatu sama buku gitu, katakanlah. Boleh. Itu aku mau bawa pulang nih.
2: Iya.
0: Bayar gak?
2: Enggak.
4: Bisa donasi seikhlasnya. Kalau misal bingung, okay, kayak aduh gak enak nih ngambil gratis. Bisa donasi seikhlasnya nanti ke admin dulu. Sebelum pulang dicatatkan dulu barangnya, supaya kami tahu sirkulasi barang setiap bulannya tuh berapa sih di Joli-Jolan. Karena kami punya catatannya rapi.
0: Oke,
4: okay. Biar bisa dipamerkan kayak ini loh outputnya Joli-Jolan selama 1 bulan gitu.
0: Oh oke. Berarti free tapi boleh secara sukarela juga ya berarti. Yeah. Ya. Oke.
4: Secara sukarela ini uangnya bukan buat kami loh.
0: Mm-hmm.
4: Uangnya tuh kami putarkan lagi buat beli beras, buat beli makanan, kami bagikan ke orang-orang yang datang gitu. Jadi mereka selain dapat barang, mereka juga bisa dapat makanan, bisa dapat macam-macam. Jadi
0: okay.
4: Tergantung kami belinya apa. Jadi kadang nasi, kadang mie,
2: makanan,
4: telur, iya gitu.
0: Oke, seru banget. Damai, Vivi sama Ang kalau bergabung di Joli Jolan dulu ya berarti ya, karena kan yang utama kan Joli Jolan ya. Itu sejak tahun berapa tuh? Sejak kapan tuh? Siapa dulu nih?
4: Kalau aku sih udah dari 2019.
0: Oh, dari awal dong berarti loh ya. Oh, langsung dari awal tuh langsung join?
4: Iya.
0: Itu tahu dari mana? Join dari mana? Ini Vivi mau ngomong nih.
1: Kebetulan ya, galerinya rumah dia.
0: Oh gitu. Oh itu rumahnya Damai ternyata.
2: Buka pintu, waduh ram itu.
0: Oke, okay. Oh berarti dari awal ya berarti ya Damai ya?
4: Dari awal banget. Dari aku masih SMP sampai sekarang udah kuliah.
0: Oke. Kalau Vivi?
1: Kalau aku dari tahun 2025 ya mungkin. Bisa sekitar tahun gitu, di pertengahan 2025.
0: Oke, okay. Kalau Ang?
2: Aku juga sama kayak Vivi sih. Karena waktu itu masih semester 2 kayaknya. Dan ngelihat, loh kok ini ada komunitas bagi-bagi makanan.
0: Okay.
2: Cepo langsung datang dan tertarik jadi relawan, nanya-nanya dan oh boleh gratis gitu.
0: Oh oke. Kalau Vivi gimana kok bisa bergabung?
1: Kalau aku sih waktu itu diajakin teman aku, ya kebenernya Ang ngajakin.
0: Oh itu, temennya ya Ang ini.
1: Iya kayak ngajakin okay. Ada komunitas lu Vi setiap Sabtu gini-gini. Nah pertamanya aku tuh masuk sebagai pengunjung nih mas. Okay. Nah abis itu setelah jadi pengunjung tuh tertarik nih. Oh relawannya kayaknya seru ya. Abis itu diajak lah sama teman aku as relawan gitu.
0: Oke. Berarti join dari tahun 2025 ya berarti ya kalau Ang sama Vivi ya. Kalau Damai berarti kamu tuh founder ya?
4: Bukan.
2: Oh, founder.
4: Ada foundernya enggak ikut hari ini. Ada di Pro 1.
0: Yang mana sih foundernya?
4: Yang Bu Septi.
0: Bu Septi yang mana Bu Septi?
4: Baju hitam.
2: Baju
0: hitam semua lagi yang mana sih? Oh, yang paling kanan ya,
4: yes,
0: yang
4: betul.
0: Satu baris sama Ang ya. Halo Ibu, kita sapa-sapa dulu. Oke, teman berdua abis ini kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Joli Kids ya. Dari Joli Jolan, buat kamu yang mau WhatsApp, boleh banget 081327866966.

0: Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Balik lagi teman Pro 2 masih barengan sama Jolly Kids. Ada Ang, Damai dan juga Vivi di studio Pro 2 malam hari ini teman Pro 2 ya. Banyak banget sudah ngobrol-ngobrol di off air tadi ya. ini selain Jolly Kids ya, ini berarti subnya ya, anaknya dari Jolly Jola nih, apakah ada yang lain?
1: Tentunya ada dong, ada.
0: Oke.
1: Pojok baca, isinya buku-buku, orang bisa ngambil buku,
2: bisa barter.
1: Baca, iya, bisa. Kalau KKN-KKN gitu biasanya ke Jolly Jalan, minta buku gitu boleh, buat ngisi acara. Terus kemarin juga ngisi di Art Educare Jolly Jalan, buku-buku gitu, orang bisa.
2: SLF juga ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Selain itu juga kami ada pendanaan mandiri Koci yang lagi disiarin di sebelah nih. Jadi mereka lagi bahas Koci kita.
0: Koci?
1: Iya, Koci itu tokonya Jolly Jolan untuk pendanaan.
0: Oh, ada tokonya berarti ya? Ini jual apa aja berarti?
1: Jual barang-barang dengan kualitas yang oke banget.
0: Ini berarti ini merchandise-nya Jolly Jolan gitu atau gimana?
1: Ada merchandise, ada kami itu sebenarnya jualan barang-barang yang didonasikan ke kami untuk pendanaan Jolly Jolan. Jadi kan Jolly Jolan tidak terafiliasi kemanapun ya, nggak ada parpol, nggak ada pemerintah, kami kan komunitas mandiri.
0: Oke. Ang?
2: Kalau di situ sih mungkin karena kita kan sering dapat donasi dan itu banyak banget barang-barang yang masih baru, masih segelan gitu. Nah, kita jual lagi di toko Koko dan Cici, Koci. Dengan harga yang sangat miring. Itu mulai dari 5.000 sampai 30.000 aja.
1: Dan sebelumnya kami juga udah izin dulu ya sama yang punya barang biar enggak rancu gitu. Kok barangnya dijual gitu. Kami izin dijual untuk pendanaan. Kan relawan kan juga capek ya, seharian melayani, juga butuh makan, butuh minum. Nah, dari situ dananya makan dan minum relawan.
0: Oke. Berarti tadi ada Koci ya berarti ya?
1: Koci.
0: Oke. Tadi juga mention juga ada barang-barang yang masih baru, tersegel gitu.
1: Betul.
0: Itu biasanya apa sih yang masih tersegel gitu berarti?
1: Banyak baju. Biasanya kayak dari pabrik gitu udah tutup produksi gitu dikasih ke kami. Kami bisa jual dengan harga murah 5.000, 10.000. Orang daster 10.000 kapan lagi, masih baru juga.
0: Iya, masih ada tag-nya ya itu ya berarti ya. Baru banget ya, fresh from the oven teman Bro 2 berarti ya. Oke. Tapi kalau sebagai relawan ya berarti ya, teman-teman ini kan berarti sebutnya relawan berarti ya, atau bener. Apa ya?
1: Betul.
0: Relawan ya berarti ya. Relawan ini kalau misalkan ada barang gitu di galeri gitu, wah ini bagus nih gitu, pengen deh gitu, boleh gak sih?
1: Boleh banget mas.
0: Langsung kompak ya jawabnya ya. Oke. Oh tapi boleh juga berarti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, ada syarat-syarat gitu gak kalau buat relawan ya maksudnya ya? Harus apa
1: kan
0: gitu?
1: Nggak ada sih sebetulnya, karena kan relawan juga nggak ada yang gaji ya, jadi barter tenaga pakai barang gitu.
0: Oke.
2: Kita tahu diri aja sih.
1: Iya.
2: Jangan kan ambil sebanyak-banyak.
1: Sesuai dengan tagline-nya Jolly Jolan, ambil secukupnya.
0: Ambil secukupnya teman Pro 2 ya. Oke. Ini misalkan ada teman Pro 2 yang mau bergabung jadi relawan di Jolly Jolan ya, Jolly Kids juga ya. Ini bisa gak sih sekarang nih ya, maksudnya ya habis dengerin siaran nih langsung ke aku mau join sekarang, harus bisa gak?
3: Bisa banget Thomas, bisa langsung aja DM IG.

0: ini datang terus tuh datang terus apa maksudnya berarti?
1: Setiap Sabtu.
0: Setiap Sabtu, oke.
2: Galeri buka.
0: Oh gitu. Tapi kalau pas selain hari Sabtu ya, berarti galeri tutup berarti ya galeri selain hari Sabtu?
2: Tutup.
0: Oh oke. Itu berarti ada nggak sih kegiatan-kegiatan dari teman-teman sendiri ya ini terutama bertiga gitu untuk membangun apa kayak chemistry atau bonding gitu-gitu ada nggak sih?
3: Ada dong.
0: Kemana nih biasanya?
1: Biasanya kita ngopi-ngopi cantik ya mas. Kita terakhir tuh di Sekutu Rumah Karya sekalian membahas mengenai kolaborasi kita sama Sekutu Rumah Karya di Hari Anak nanti mas.
0: Oke, Hari Anak berarti di tanggal
1: 23. Tanggal 23, tapi kita main eventnya di tanggal 25 dan tanggal 26.
3: Benar.
0: Oke, itu di mana tuh? Acaranya berarti?
2: Di Sekutu Rumah Karya.
0: Sekutu Rumah Karya tuh
2: Colomadu.
0: Oke.
2: Depannya Hotel Ramada kan ada gang. Masuk situ.
0: Oke. Jadi di nanti itu hari Sabtu dan Minggu berarti ya?
2: Yes, betul. Yes. 25 dan 26 Juli. Teman-teman boleh banget lo datang.
3: Bawa anak-anak. Iya.
2: Kalau sekitar juga boleh datang.
1: Boleh banget.
2: Oke. Kami ada workshop di sana. Kami membuat workshop menghias gantungan kunci dan juga cat gipsum gitu. Terus kalian juga bisa milih-milih barang di joli-jolan, barangnya joli-jolan yang dibawa ke sana udah pasti bagus-bagus karena tersortir ya, sudah yang disortir yang paling bagus-bagusnya gitu.
0: Seru banget teman berdua. 25 dan 26 Juli ya berarti ya.
1: Yes, betul.
0: Hari Sabtu dan Minggu tahun ini 2026 di Sekutu Rumah Karya. Itu berarti di Colomadu ya berarti.
1: Iya, udah masuk Colomadu itu.
0: Oke, berarti di Google Maps Sekutu Rumah Karya langsung muncul ya?
3: Langsung muncul.
0: Langsung boleh banget teman berdua ya. Nanti yang slow yang free ya Sabtu Minggu ini gratis ya berarti ya?
1: Gratis. Free, tapi untuk workshopnya kita berbayar. Tapi enggak mahal kok.
2: Oke, aja karena kami yang bikin bonekanya sendiri manual pakai kain bekas.
0: Seru banget
2: kan.
0: Ya,
2: kami
0: banget.
2: Bikin dari baju yang udah enggak layak kan dari yang donasi itu kan kadang ada yang enggak lolos sortir kan kayak warnanya kuning lah atau bolong. Nah, dari bahan-bahan itu kami bikin boneka namanya Teru-Teru Bosu. Lanjutin.
0: Wah, Teru-Teru Bosu Jepang banget tuh ya kayaknya.
3: Apa tuh Teru-Teru Bosu?
1: Teru-Teru Bosu sih. Nah, jadi secara filosofi nih, Mas. Aku tadi udah lihat-lihat nih, cerut-cerut lah. Nah, jadi Teru-Teru Bosu ini tuh mengajarkan anak-anak bahwasanya selalu punya harapan ya si anak-anaknya ini dan juga untuk menghargai cuaca juga karena menurut keyakinan masyarakat Jepang, Teru-Teru Bosu ini tuh boneka penangkal hujan gitu loh. Jadi lebih kayak menghargai matahari yang memberikan kehangatan juga buat bumi. Terus juga mengajarkan memahami bahwa cuaca itu memengaruhi aktivitas manusia gitu.
0: Oke.
2: Sejalan banget sama joli-jolan ya. Anak bebas menentukan pilihannya.
0: Asik.
2: Menghias tanpa pressure orang tua.
0: Nah, itu teman berdua ya. Boleh banget ya nanti ya. Langsung ke Sekutu Rumah Karya 25 sampai 26 Juli ya 2022. 26. Kalau di Jolly Kids biasanya anak-anak nih milihnya apa sih? Barang atau makan atau apa biasanya?
2: Barang, random sih sebenarnya mereka.
0: Apa itu biasanya?
2: Ya mainan gitu. Karena kami juga sering dapat boneka Barbie, dapat boneka lucu-lucu, terus ada mobil-mobilan, robot, terus habis itu Hot Wheels juga gitu. Dan random aja anak cewek ngambil Hot Wheels kan enggak apa-apa, tapi orang tuanya anak cewek kok ngambil Hot Wheels kan gimana kan sebenarnya kan tuh bebas aja haknya anak gitu.
0: Oke, ini boleh nih mau dibawa nih.
1: Boleh.
3: Mau yang rambut hijau
0: nih. Tapi barang-barang ya berarti barang-barang yang diberikan ke joli-jolan gitu ke Jolly Kids juga ini sumbernya dari mana?
2: Dari donasi.
0: Sekarang
2: nyebutnya bukan donasi lagi.
3: Serah kelola.
0: Oke, dan serah kelola ini dari siapa? Misalkan aku nih ya tiba-tiba datang nih ya ke Kerten gitu datang gitu. Kak, aku ada ini nih, ada mainan nih, ada Zoro nih, ada Doraemon ada gitu, Nobita juga. Nih, boleh enggak aku langsung kasih gitu? Apa harus member dulu, harus apa dulu gitu?
2: Kalau serah kelola itu bisa nanti langsung ke bawah pohon, nanti ada yang nerima, nanti ditimbang dulu barangnya berapa kilo karena untuk mencatat sekali lagi sirkulasi kami punya data untuk berapa sih

0: sebulan ini Jurizon menerima berapa berapa ton
1: berapa
0: barang,
1: kilo, berapa
0: mengeluarkan
1: ton,
0: berapa ton barang gitu, tercatat rapi buat kalau ada event kita bisa ngeluarin ini nih Jurizon impactnya segini nih gitu, buat lingkungan sampah yang nggak terbuang nih segini nih yang bisa termanfaatkan lagi gitu.
1: Oke.
0: Dan mulai belakangan ini sepertinya ya karena saya nggak di bagian serah kelola itu denger-denger nih mau dibikin berbayar karena untuk menghargai jasa yang sortir kan tetap ada yang sortir kan nggak mungkin nggak ada yang sortir biar kalau terpajang tuh udah yang terseleksi gitu.
1: Oke.
0: Jadi berbayar. Kalau sedengar aku sih belakangan ini masih seikhlasnya ya lewat traktir gitu.
1: Oh traktir, oke. Tahu.
0: Jadi misal berdonasi 10 kilo barang gitu, nanti tinggal scan traktirnya, terus habis itu tinggal mau berapa es jeruk yang dikasih gitu.
2: Per es jeruk itu 5.000.
1: Oke.
0: Minimalnya 5.000 atau bisa juga cash gitu buat serah kelolanya. Karena kan donasi itu image-nya kayak orang yang berdonasi itu lebih tinggi daripada relawan gitu ya, kayak apa ya? Kayak jadi mereka kurang menghargai relawan gitu, maka kami ganti jadi serah kelola.
1: Oke. Seru banget teman berdua nih, kayaknya butuh waktu agak lama lagi nih buat ngobrol-ngobrol loh ya. Boleh sekali lagi teman berdua di informasikan ya, nanti ada event apa terdekat sama juga ada Instagramnya, boleh lagi?
3: Untuk event terdekat kita itu ada di tanggal 25 dan 26 Juli tadi di Sekutu Rumah Karya, itu memperingati Hari Anak. Tentunya di sana ada workshop membuat ganci dan juga melukis, juga ada games-games yang sangat seru banget yang udah kita sediain di booth Joli Jolar, dan juga di sana bakal ada seperti booth-booth lain, dan juga kalian bisa mengambil barang secara gratis dan juga ada yang berbayar tapi sangat bagus banget
0: dan murah ya pastinya di bawah harga, dan yang ngambil tuh nggak cuma bisa anak-anak tapi kami ini juga bisa
3: mama-mamanya kalau mau ambil boleh banget.
1: Oke. Boleh ya langsung ke Instagram, juga banyak banget informasi pastinya yang didapatkan buat event nanti ya, berarti ya
2: Joli.jolan.
1: Oke. Mau nambahin Ang?
2: Mungkin kita nanti ada spin well gitu.
1: Wah seru tuh.
2: Itu gratis ya?
3: Enggak, itu berbayar. Jadi kayak kan gratis. Kita ada barang-barang yang kita jualkan. Nah, kalian bisa beli
0: minimal 30.000.
3: Oke.
0: Okay. Sampai 30.000 nanti dapat satu kali
3: spin wheel gitu.
0: Dan dapat barang gratis dari spin wheel itu.
3: Yes.
1: Oke.
0: Barang-barang yang bagus-bagus sih pastinya udah terkuras ya.
1: Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah main ke Studio Pro 2. Seru banget nih ya. Aduh, jangan lupa teman Pro 2 buat kamu follow Instagram @joli.jolan ya. Buat informasi lebih lanjut mau gabung di situ, informasinya ada di Instagram ya. Mau datang ke event di tanggal 25 sampai 26 Juli nanti juga ada di Instagram informasinya teman Pro 2 ya. Ang, Vivi, Damai, thank you so much sudah main-main ke Studio Pro 2. Nanti boleh main lagi setelah acara, boleh nanti cerita-cerita acaranya gimana nanti ya. Boleh banget. Terima kasih banyak. Teman Pro 2 di sini aja, jangan kemana-mana. Aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, di, Budi. Aku ini sampun. Gak, ya, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang. Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

That was Coming Home, Coming From Home featuring sama Nicky, teman berdua ya. Tadi habis ngobrol-ngobrol barengan sama Jolly Kids dari Jolly Jolan ya. Seru banget sih jujur teman berdua. Buat kamu yang mau datang ya ke galeri ya, galeri Jolly Jolan, boleh banget. Tadi ada di Kerten teman berdua. Kamu bisa langsung cek aja di Instagramnya @jolly.jolan. Eh, seru banget ya. Aduh, kayaknya butuh waktu lebih lama lagi harusnya buat waktu ngobrol nih ya di malam hari ini. Di malam hari ini teman berdua ya, 21:19 ya, karena ini hari Senin ya. Selamat hari Senin, karena kemarin aku menemani kamu di malam hari, terus sekarang menemani kamu di malam hari lagi. Jadi menyambut hari Senin kamu kemarin ya, sekarang hari Senin lagi, hari Seninnya gitu. Tahu gak sih maksudnya? Gitulah ya. Kita ke topik ya malam ini teman berdua. Topiknya apa sebenarnya? Topiknya apa di malam hari ini? Aduh, aku ini kayaknya kurang minum deh. Aku habis ngobrol gitu, kayaknya tuh harus minum yang banyak gitu loh. Guys, lumayan terkuras ya energi aku teman berdua di malam hari ini. Tapi that's okay, it's okay. Aku selalu semangat menemani kamu di malam hari ya, di setiap harinya ya. Kalau siaran aku selalu semangat pastinya teman berdua. Buat kamu yang mau WhatsApp topik di malam hari ini boleh. Aku sudah dapat topik ya, jadi malam hari ini tidak clueless ya. Jadi kamu yang ada topik ya, boleh juga kasih topik dulu. Nanti kalau bisa ya kita bahas bareng-bareng, kayaknya bisa deh ini ya. Nah gitu, nanti topik yang aku siapkan aku ganti deh, pakai topik yang kamu kasih pokoknya. Boleh WhatsApp aja 081 327 866 966. Habis ini bacain WhatsApp dulu kali ya.

Sebelum ke topik di malam hari ini, teman Pro 2 ya, mau bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di Jaga Malam barengan sama Jemaat Jenta di hari Senin ini. Dari Timothy, selamat malam Mas Majenta. Yoi, selamat malam Timothy ya. Ini dari Purwokerto nih Timothy nih ya. Oke, salam kenal ya Timothy ya. Udah kenal lah ya. Mas Majenta, weh biasanya manggilnya tuh pada Mas JJ lah ya. Ini Mas Majenta lah ya. Respect ya Timothy ya. Asik. Puterin lagu dari Elemen, judulnya apa aja. Oke, boleh nanti coba ya, aku cariin ya dari Elemen ya Timothy ya. Kirim salam ya buat masyarakat Solo, terutama yang jual nasi liwet Bu Ani, dan juga buat kru Pro 2 FM Solo. Oke, Bu Ani nasi liwet, dapat salam ya dari Timothy ya di Purwokerto nih. Thank you ya Timothy ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Lara. Mau izin request lagu Life It Up dari Nick Jam featuring sama Will Smith dan Era Istrevi. Boleh ditunggu ya, aku cariin habis ini request lagu kamu Lara. Thank you.

Let's go teman berdua. Kita ke topik jaga malam di malam hari ini. Mau langsung atau lagu dulu nih? Langsung kali ya. Udah jam segini soalnya. Atau lagu dulu? Lagu dulu kali ya. Requestnya habis ini ya. Aku cariin dulu ya buat Lara dan juga Timothy. Habis ini topiknya aku spill teman berdua habis Supersonic.

Langsung kita ke topik di Jaga Malam malam hari ini, teman bro, 2 hari Senin ya. Sungguh sangat langka kejadian di malam hari ini, teman bro, 2 karena Jaja Majenta enggak clueless lagi buat nentuin topik. Enggak lagi sih. Kayaknya sekali doang deh ini.

Topik di Jaga Malam di malam hari ini, teman bro dua, ya. Ya, masih di sekitar aku dan kamu aja ya. Yang setiap hari kamu gunain, teman bro dua ya, yang kayaknya kalau ketinggalan itu direla-relain buat balik ngambil lagi gitu. Yes, handphone teman berdua ya. Iya dong, ketinggalan masa gak diambil lagi? Ya diambil loh ya. Apalagi ketinggalan di tempat umum teman berdua, misalkan kamu lagi makan atau lagi dimanapun itu, jangan ya, jangan sampai terjadi teman berdua. Karena handphone ini jadi sekarang ya, kayak dari dulu deh jadi salah satu barang yang emang kalau gak ada tuh benar-benar langsung sedih, nangis. Apalagi kalau hilang teman berdua, jatuh di jalan tuh, aduh, jangan sampai ya. Please keep safe your phone. Ngomongin handphone teman berdua ya, kamu ya, berhubungan dengan handphone ya, kamu kalau lagi ngecas HP, kamu tim dimatiin HP-nya atau dinyalain HP-nya? Karena ada beberapa tim ya sebenarnya ya. Enggak sih, dua enggak sih kalau HP lagi dicas dimatiin atau dinyalain ya, cuma itu enggak sih pilihannya. Emang ada yang hybrid gitu? Enggak ada kan? Kamu juga kasih tahu alasannya teman berdua ya, biar di malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Jadi please temenin aku ya, tolong teman berdua, karena aku siaran sendiri. Langsung ke WhatsApp boleh banget, 081327866966. Aduh, belibet loh ya. Ulangin, 081327866966 WhatsAppnya. Topiknya di malam hari ini, kamu kalau lagi ngecas handphone, kamu lebih pilih dimatiin handphonenya atau dinyalain handphonenya? Kasih alasannya juga ya. Langsung ditungguin nih teman berdua.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Welah, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi.

0: Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan prabencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Ramai banget teman berdua di malam hari ini ya. Aduh, terima kasih banyak ya, kamu sudah selalu setia menemani penyiar-penyiar RRI Pro 2 FM Solo ya teman berdua. Aduh, jadi terharu deh, seneng deh ya kalau gini liatnya ya. Terima kasih banyak teman berdua ya, yang sudah join di topik malam hari ini. Habis ini aku bacain WhatsApp dari kamu ya di topik malam hari ini yang belum join. Ayo, ayo, silahkan join ya. Belum ditutup nih radionya. Belum ditutup. Belum off air nih ya. Masih sampai jam 12 malam nanti aku menemani kamu di Jaga Malam ini teman bro 2. Topiknya, temanya, bahan obrolan ya di malam hari ini. Kamu kalau lagi ngecas handphone, kamu pilih dimatiin atau dinyalain teman bro 2. Kamu boleh kasih alasannya juga ya. Kenapa kamu memilih mematikan handphone atau menyalakan handphone kamu di saat kamu lagi ngecas? Langsung ke WhatsApp boleh 081327866966.

Let's go teman berdua. Kita baca WhatsApp yang sudah masuk di malam hari ini. Topiknya, kamu kalau ngecas HP dinyalain atau dimatiin sih teman berdua? Dari Zulia, oh ini request lagu ya. Selamat malam Kak Produa jaga malam. Boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya Kak. Stay tune di RRI Digital nih ya. Oke, terima kasih banyak Zulia ya. Tadi udah diputerin juga request lagunya ya, dari Timothy sama Lara tadi. Habis ini aku puterin ya. Thank you ya Zulia ya. Lanjut, dari Unique teman berdua ya. Dulu pas awal-awal sih aku matikan Bray, tapi makin kesini dinyalain aja soalnya ribet dan lama juga nyalainnya. Iya sih, emang kalau nyalain HP sih butuh beberapa waktu ya teman berdua ya, buat menunggu sampai HP yang kita matiin ya itu benar-benar bisa normal lagi. Karena kalau nggak ditunggu beberapa waktu tuh kadang tuh HP tuh kayak manusia nggak sih? Manusia kalau bangun tidur terus tiba-tiba langsung disuruh banyak hal gitu buka. Kalau HP sih buka WA, buka Instagram gitu kayaknya capek juga ya. Kaget gitu loh pagi-pagi ya udah disuruh mengerjakan banyak tugas, banyak hal gitu. Request ya, brother ya. Boleh dong, One in a Million dari Neo. Terima kasih Kak JJ. Sama-sama Unique, thank you so much ya. Udah masuk di WhatsApp ya. Dari Timothy di Purwokerto. Kalau aku Bray, ditanya lagi, kalau lagi ngecas handphone, pilih dimatiin atau dinyalain? Aku pilih dimatikan aja deh HP-nya. Oke, boleh. Thank you so much ya Timothy ya, sudah masuk di topik di malam hari ini ya. Timothy kalau boleh tahu kenapa lebih pilih dimatikan handphonenya pada saat lagi ngecas ya, boleh kamu kasih tahu juga di WhatsApp yang sama ya. Kamu juga boleh teman pro 2 langsung ya, kamu kalau lagi ngecas handphone, kamu pilih dimatiin atau dinyalain handphonenya. Kasih alasannya juga ya di WhatsApp 081327866966. Jajah Magenta masih menemani kamu di jam terakhir Jajah Magenta siaran sebelum ke Jazz Music jam 11 malam nanti.

Jalan yang paling baik untuk menghilangkan musuhmu adalah dengan menganggapnya sebagai kawan. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetoi lu.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Yuk.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

Lanjut lagi teman berdua, bacain WhatsApp di topik malam hari ini. Kamu kalau lagi ngecas handphone, dimatiin apa dinyalain sih teman berdua? Ramai banget. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Dari Lika, aku sih dinyalain ya bre ya, tapi gak dimainin sih, soalnya biar tetap bisa lihat notif yang masuk. Kalau dimatiin nanti kayak apa ya, hampa gitu. Ah, iya sih, bener juga sih. Iya, karena kadang kalau dimatiin tuh ya bingung ya, kadang tuh mau ngapain teman berdua kalau gak ada HP ya, karena kayaknya semuanya tuh udah ada di HP gak sih? Mau cari hiburan scroll-scroll TikTok ya di HP gitu, kecuali kamu punya back burner. Ya maksudnya back burner tuh kayak second choice kamu gitu, kalau HP kamu lagi dicas. Siapa tahu kamu punya iPad, tablet, atau mungkin HP satunya lagi teman berdua, atau mungkin laptop, PC mungkin, atau mungkin PlayStation, Nintendo, Xbox, apapun itu teman berdua yang bisa menggantikan handphone kamu untuk beberapa saat sambil menunggu baterainya penuh kalau handphone kamu dimatiin. Jujur sih kayaknya kalau punya back burner sih enak kali ya. Maksudnya ini back burner, barang elektronik gitu, kalau HP kamu lagi dicas. Terima kasih ya Lika ya, sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini. Lanjut lagi teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat malam Pro 2, selamat malam RBM Family. Aku kalau ngecas HP kadang dimatiin, kadang hidup bray, tergantung keadaan aja. Kalau pas mau pergi keluar, ngecasnya dimatiin 30 menit lebih dikit, baterai HP sudah penuh. Oh oke, okay. Iya, sekarang banyak banget teknologi yang ini fast charging teman berdua ya. HP-nya fast charging, casnya juga fast charging gitu. Jadi ngecas 30 menit tuh HP-HP sekarang tuh banyak banget yang udah penuh gitu loh. Kalau HP-ku sih masih biasa aja ya, masih standar-standar aja gitu. Sejam tuh paling ya. Sejam tuh berapa sih standarnya teman berdua? Aku mau ngomong kok malah jadi bingung sendiri ya. Ya enggak fast charging amat sih ya teman berdua. Kadang kan ya, sekarang tuh ada HP yang emang 10 menit nanti bisa buat pemakaian sejam gitu-gitu kan ya. Teknologi sekarang, teknologi ya. Thank you RBM Family ya. Kita lanjut lagi teman Pro 2 dari Umi. Kalau aku bray, kalau lagi ngecas HP nih ya, dimatiin atau dinyalain, aku sih kalau ngecas HP tak matiin bray, biar awet. Biar awet baterainya gak sih? Kan ada ini juga ya, ada fun fact. Gak tahu sih ini fakta atau enggak sih, sampai sekarang tuh masih jadi perdebatan gitu. Gak perdebatan juga ya. Atau aku mungkin yang kurang tahu teman berdua. Katanya kalau ngecas HP sambil dinyalain sering-sering terus sambil dimain gitu, bikin HP melendung ya, baterainya melendung. Iya gak sih? Kayaknya iya ya. Kalau aku sih jujur seumur-umur punya HP ya, jujur sih belum pernah teman berdua HP-nya melendung gitu, itu belum pernah sih. Kalau ini udah pernah malah, speakernya tuh mendem-mendem gitu, jadi kependem gitu. Terima kasih ya Umi ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi deh ya teman Pro 2 dari Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, long time no see to JJ Jenin ya. JJ, tampan kembarannya Lionel Messi. Enggak mau aku kembarin Lionel Messi. Aku maunya dikembarin sama siapa ya, Julian Alvarez ya, itu ganteng tuh, gokil tuh. Dan Nina cantik kembarannya Antonella Rokuze, istri Messi. Wow, waxnya Messi ya teman berdua ya. Jadi wax ini pasangan-pasangan pemain bola gitu. Sebutannya tuh wax ya, W-A-X ya. Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Shakira, Dai Dai. Oh bukan ya, judul Waka Waka. Oh ya, Waka Waka Piala Dunia 2010 ya. Lagu lama tapi masih enak didengar pas Pildun. Yoi, vibesnya masih Pildun banget ya teman berdua kalau Shakira Waka Waka ya. Sama Kinan, Waving Flag itu juga, aduh, kalau diputar lagu itu tuh rasanya tuh
nostalgia banget di tahun 2010 gitu. Iki boleh ikutan topik jaga malam ya, Bray J? Boleh dong. Iki ditanya pas ngecas HP itu harus on atau off. Iki fix matiin HP biar sudah 100% pas ketiduran tetap awet. Dan juga kalau lagi urgent kondisi on juga Iki biasanya ngecas. Itu aja J. Oke, hybrid lah ya, lihat sikon ya. Iki mau selamat malam buat 8 petarung sejati arisan bola. Waduh, arisan bola Pildun dalam WA grup ya, yang dimana sudah gugur dan legowo. Dari Tongker nih ya, dukung Portugal. Dari Doper dukung Portugal sama Brazil. Dedi juga dukung Portugal juga sama Sarno dukungnya Jerman. Dan yang masuk perempat final, Dias jagoan Argentina, Jimmy Argentina, Nefreda Argentina dan Perancis, Ziput jagoin Inggris. Ini gak ada yang jagoin ini ya, siapa satu lagi berarti Spanyol ya, gak ada jagoin Spanyol nih teman pro 2. Tetap semangat bertandingnya ya, sportivitas jangan main curang. Dan Iki sebagai bendahara arisan, waduh, bendahara arisan, siap ya pemenang arisan Piala Dunia 2026. Tetap ingat ya, ada adminnya. Wah, ada adminnya. Iki punya pantun khusus buat JJ dan petarung arisan Piala Dunia. Boleh duduk ngelamun di tengah taman, cakep lihat kucing makan ikan, cakep. Semangat selalu hai kawan, agar harimu menyenangkan. Asik. Kalau dulu kembang melati, tapi sekarang kembang durian. Kalau dulu kucingnya mati, tapi sekarang putus janji. Waduh, sedih banget. Jalan-jalan ke kota Paris, JJ lihat rumah berbaris-baris. Cakep. Biar JJ kalah di ujung keris, asal JJ dapat Nina yang manis. Ayolah. Buah jambu, buah nangka, cakep. Lihat Nina, JJ langsung suka. Pohon randu dijadikan peti, JJ rindu Nina setengah mati. Eish, Nina tuh ya, rindu setengah mati tuh aku. Thank you ya, Iki ya. Thank you, Bra JJ, penyiar favorit Pro 2 FM Solo yang Iki selalu pantau pas penyiar. Ah, thank you so much, Iki ya. Sudah selalu setia memantau JJ Majenta ya. Kita ke lagu dulu teman Pro 2 habis ini. Balik lagi masih bacain WhatsApp dari kamu. Kamu kalau lagi ngecas handphone, kamu matiin atau nyalain?

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yo guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

That was Fuji Kasih Teman Berdua with Love Like This. Masih menemani kamu di Jaga Malam di malam hari ini. Masih rame banget. Thank you so much ya Teman Berdua ya. Mau bacain WhatsApp lagi yang sudah masuk di malam hari ini. Dari Iki Dias tadi ya. Dan ke Bray JJ. Yes, dan ke Sun ya. Terima kasih juga Iki Dias. Lanjut lagi Teman Berdua dari Najib. Kalau aku seringnya dimatiin sih kak HP-nya biar gak panas. Ah itu dia. Nih kayaknya kalau HP-HP panas ini bisa tertebak ya handphone-nya apa dan tahun berapa. Karena HP-ku juga kayak gitu Teman Berdua. Kalau di charge tuh panas loh ya HP-ku ya. Apalagi kalau buat beraktivitas yang agak berat gitu. Kayak ngedit video gitu-gitu. Atau mungkin apa kalau scroll-scroll sih masih oke lah. Video call gitu tuh panas loh ya. Request dong kak Taylor Swift, Wild Dreams. Makasih kak semangat siarannya. Oke boleh nanti ya aku puterin di Just Music kali ya. Karena tadi baru aja I Knew It I Knew nya Taylor Swift. Jadi nanti ya di Just Music ya. Dari Ahmad Dwi. Kalau gua mah asik. Kalau lagi ngecas handphone ya pilih dimatiin atau dinyalain. Kalau gua mah sambil dinyalain ya. Oke, gua juga. Ya sih, kadang kalau dimatiin tuh bingung mau ngapain kalau nggak ada back burner device lain gitu buat mengisi kegabutan dan mengisi waktu menunggu ya ngisi nih handphone utama penuh baterainya. Lanjut lagi dari Elsa Rois. Good night Kak JJ, semangat terus buat jaga malamnya ya. Mau request dulu dong One Direction Story of My Life. Wah, pas banget ya. Habis ini juga playlistnya One Direction tapi UNI. Bentar aku cariin dulu ya. Sama-sama One Direction soalnya ya.

Aku mau join topik dong, Bray. Boleh. Kalau aku ya, perihal ngecas HP, aku selalu lakuin sebelum tidur dengan kondisi HP masih nyala atau standby. Karena menurutku itu aja cukup tanpa harus dimatiin, nggak masalah. Dan so far tidak ada masalah juga selama ini, Bray. Oke. Iya, karena katanya juga teman berdua ya, handphone-handphone sekarang tuh ada teknologi yang gak apa-apa gitu, ngecas sampai penuh, gak ada mengganggu performa nanti ke depannya atau gimana, itu gak ada. Jadi ya udah aman-aman aja, ngecas HP sampai 100 dinyalain, dimatiin, ya aman-aman aja. Thank you so much ya, Elsa Rois ya. Jujur rame banget loh teman pro 2 di malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Kita ke One Direction dulu dengan Story of My Life yang belum diputar, request lagunya nanti di Jazz Music ya.

Shakira Waka Waka teman bro 2, official soundtrack Piala Dunia 2010. Gimana? Nostalgia enggak? Thank you ya Iki ya dari request lagu ini ya. Walaupun ada dai-dai, tapi sepertinya masih sangat melekat buat Waka Waka ini teman bro 2 ya. Thank you so much teman bro 2 buat kamu yang sudah masuk di WhatsApp, yang sudah menemani Jaja Majenta di jaga malam di malam hari ini. Sorry yang WhatsAppnya nggak bisa dibacain. Thank you so much teman bro 2. It's time to say mics off. Jaja Majenta pamit undur diri habis ini Just Music sampai nanti jam 12 malam. Thank you so much. Bye bye teman bro 2.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan ila yawmidin. Ashadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, serta salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen hati kali ini kita akan membahas tentang permasalahan judi. Tentunya kita tidak asing lagi terkait dengan judi. Baik judi itu yang dilakukan luring maupun daring, online maupun offline. Karena sesungguhnya judi itu adalah sesuatu akhlak yang tercela ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 91, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan sholat atau sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam Al-Ma'idah ayat 91 ini memberikan gambaran bahwa permasalahan judi itu adalah dilarang. Pelarangannya itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala dan termaktub dalam surat Al-Ma'idah yang termaktub dalam kitab Al-Quranul Karim. Hal ini memberikan penjelasan bahwa permasalahan judi itu adalah permasalahan yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dalam satu ayatnya ini peringatan kepada kita semua untuk meninggalkan atau untuk melarangnya. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu itu berdampak pada hal-hal yang negatif. Hal-hal yang menjerumuskan kepada jurang kebinasaan, kepada jurang kesengsaraan maupun kehinaan, sebagaimana hal-hal yang lain di dalam Al-Quran Nul Karim yang kita pelajari. Kita tahu bahwa salah satu dampak negatif dari judi adalah menghalangi pelakunya dari melakukan sholat dan ibadah-ibadah lain. Ini sebagaimana tadi bahwa judi itu adalah merupakan perbuatannya syaitan yang harus kita lakukan dan akan menghalangi dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah yang lain. Tetapi kita juga harus tahu bahwasanya dampak-dampak yang lain pun harus kita ketahui selain dampak-dampak yang tadi. Dan dampak-dampak yang lain itu sangat banyak. Nah, tentunya dalam suplemen hati kali ini kita akan membahas tentang dampak dari judi. Karena sekarang ini merebak di kalangan masyarakat judi-judi online maupun judi-judi offline dari berbagai macam variasi. Jadi berbagai macam jenis perjudian, bahkan mungkin judi itu merupakan suatu penyakit masyarakat yang ada dalam masyarakat kita maupun masyarakat dunia sekalipun. Dampak yang pertama, dampak negatif dari judi itu yang harus kita hindari, yang pertama adalah menyebabkan orang malas atau menjadi bangkrut, ya. Jadi yang pertama adalah dampak negatif dari judi itu adalah menyebabkan orang menjadi malas untuk bekerja, terbawa oleh halusinasi dirinya dan juga hal-hal seperti tersebut. Misalkan menjadi ada penyakit mental, malas, ya, kemudian berhayal yang terlalu tinggi yang menyebabkan banyak berandai-andai ataupun dalam mimpi-mimpi kepalsuan. Kemudian yang kedua, memicu perkelahian, pertikaian, permusuhan hingga saling bunuh-membunuh. Adanya judi ini berdampak seperti tadi. Setelah kalah dalam judi, dalam lotre misalkan, terjadilah pertikaian. Awalnya dari perkataan, kemudian perkelahian, sampai kemudian saling bunuh-membunuh. Nah, inilah yang sering terjadi, bahkan di media sosial pun sangat banyak peristiwa dampak dari negatif perjudian ini. Maka seyogyanya kita harus tinggalkan. Kemudian yang ketiga, menghancurkan kehidupan rumah tangga bagi para pejudi. Kemudian yang keempat, kegiatan perjudian itu akan sia-sia dan bahkan menghabiskan waktu, karena kita tahu waktu itu tidak bisa diputar kembali. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu itu terus berjalan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan dan lain sebagainya, waktu itu terus berjalan dan kita dengan berjalan waktu akan semakin dekat dengan kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka perjudian pun akan menjadi waktu itu sia-sia yang harusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kita malah ataupun manusia malah cenderung pada membuang waktu dengan perjudian yang menghabiskan waktu tidak tentu dan bahkan bangkrut. Kemudian yang kelima, mengakibatkan pelakunya lupa agama dan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka menjadi lupa akan ketentuan-ketentuan Allah, akan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga melupakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang keenam, menjauhkan pelaku dari kehidupan sosial yang normal. Inilah yang juga terjadi di masyarakat kita, bahwa judi itu menjauhkan pelakunya dari kehidupan sosial yang normal. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah pelaku rentan melakukan pencurian, perampasan, dan perampokan yang hasilnya digunakan untuk judi. Kriminalitas terjadi akibat kalah judi, pembunuhan terjadi akibat kalah judi, dan lain sebagainya. Inilah sebagian dari dampak negatif dari perjudian dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam sebagaimana dalam Al-Maidah tadi dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dari perkara tersebut. Sebagaimana saya sebutkan lagi firman Allah dalam surat Al-Maidah 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Dengan mengetahui dan mengingat salah satu dampak negatif dari judi tersebut, setiap muslim diharapkan selalu menolak keinginan untuk melakukannya. Judi tidak akan membawa dampak yang baik atau keuntungan bagi pelakunya, bahkan sebaliknya memberikan dampak negatif, mengikuti perbuatan syaitan dan kebangkrutan di dunia dan juga di akhirat. Kita berlindung dari yang demikian. Mudah-mudahan teman-teman Prodo FM juga demikian. Kita terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang tercela, keluarga kita maupun umat manusia atau umat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan teman-teman Prodo FM masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita semua masuk bersama-sama dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Informasi pertama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdiki Nezar Patria menegaskan Humas berperan penting dalam mengubah langkah komunikasi global. Terlebih lagi di tengah derasnya arus disinformasi, misinformasi, dan juga perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Nezar menuturkan bahwa Humas tidak hanya cukup sebagai informasi capaian kinerja pemerintah, namun juga dijelaskan bahwa Humas harus menjadi penjernih informasi dalam menjaga kepercayaan publik.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, BPOM menemukan lebih dari 2,1 juta pieces kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sepanjang intensifikasi pengawasan tahun 2026. Nilai keekonomian temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35,8 miliar rupiah. Media online menjadi fokus intensifikasi pengawasan karena penjualan produk perawatan kecantikan dan skincare terus meningkat melalui berbagai platform e-commerce. Kondisi tersebut dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal maupun juga produk yang tidak memenuhi ketentuan. Kepala BPOM Taruna Iqrar kemarin mengatakan bahwa data menunjukkan produk perawatan kecantikan dan skincare menempati urutan tertinggi kategori produk dengan pendapatan terbesar di TikTok Shop. Untuk wilayah Tangerang, Bogor, dan Jakarta menjadi wilayah dengan total temuan kosmetik ilegal terbesar selama pelaksanaan intensifikasi pengawasan tahun ini. BPOM menilai tingginya temuan tersebut memerlukan pengawasan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengar.

Selamat pagi teman Pro 2 alias Pada. Jiha, apa kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ya, Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kembali lagi aku Sylvia Z menemani kamu tentunya di pagi ini sampai dengan nanti jam 10. Gimana, sudah ada nuansa-nuansa dinginnya belum teman Pro 2 ya? Karena kan belakangan ini seminggu lebih lah ya, kayaknya tiap pagi tuh merasa dingin sekali gitu ya. Aku pikir dingin karena cuaca, ternyata dinginnya kamu teman Pro 2. Bisa aja ya pagi-pagi. Pokoknya kita bakal happy-happy bareng, kita bakal dengerin lagu-lagu asik, lagu-lagu enak, dan juga mengadu dua lagu yang bakal nanti kita battlekan di BST, Battle Song Today. Tapi sebelumnya gimana kabar kamu di hari ini teman Pro 2? Semoga hari ini kamu dalam kondisi yang selalu sehat walaupun pagi-pagi sudah dingin menggigil gitu ya. Terus juga semoga segala macam aktivitas kamu yang mungkin tertunda kemarin, yang belum tercapai kemarin, bisa disegerakan ya hari ini. Dan juga tuntas, gak ada yang tergantung-gantung lagi. Hubungan kali ya digantung. Pokoknya kita bakal banyak banget kasih kamu informasi-informasi pilihan teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Pagi ini ada yang menyapa aku, terima kasih ya, KCTR alias kecatur gitu. Pagi-pagi tumben ini gak jebol caps lock kayak, gak teriak-teriak. Jadi aku bacainnya juga gak kayak teriak gitu teman Pro 2 ya, gak kayak lagi di lantai 2 Kasih Sil gitu. Happy morning, lama banget nih gak dengerin suaranya Kasih Sil. Iya, semoga sehat dan bahagia selalu ya, semangat siarannya. Terus apa Kasih Sil tahu gak? Apa? Sampai sekarang aku gak tahu kontaknya petani yang ke luar negeri itu siapa. Ups. Kamu memancing aku ya. Aku tuh gak bisa dipancing loh. Bawaannya mau gimana gitu ya. Oke deh, nanti gimana kalau kita bahas ya, Kak Catur ya, boleh gak? Tapi gak apa-apa, servis dulu motornya Kak Catur ya katanya. Karena kamu harus segera melantai Kak Catur ya. Oke deh, kalau gitu sehat-sehat selalu, termasuk juga petani yang ke luar negeri itu ya. Mungkin karena di sini punyanya dolar, jadi mau nggak mau keluar negeri Kak Catur. Karena kalau di sini di desa tuh nggak pakai dolar Kak Catur ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita bakal bahas lagi informasi-informasi lainnya tenang aja. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak, mau ngono loh.
0: Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
2: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Besok ya? Eh, ntar malam apa besok sih? Ntar malam, Neng. Ntar malam ya. Karena kalau udah besok malamnya 00.00 artinya itu Kamis mainnya. Berarti Rabu ya, Rabu. Nanti berarti tengah malam nanti gitu sama Pro 2 ya. Ya enggak sih? Coba aku cek dulu. Untuk memastikan. Eh, tapi kita ya, jangan ngomprongin pertandingannya dulu. Boleh enggak kita ke tiketnya dulu sama Pro 2? Karena kan kita tahu ya, Sisil pernah cerita kalau misalkan ada sampai salah satu pengusaha sawit itu komentar kalau misalkan saya tuh butuh 10 ton sawit hanya untuk harga tiket tok dan lain sebagainya, lalalala trilili gitu ya. Ya artinya itu mahal banget tiket masuknya. Tapi katanya sih usut punya usut, tiket Piala Dunia 2026 turun drastis banget, malah pas menuju final loh. Bayangkan, iya teh, ya kan, gimana tuh kumaha, iya kan. Bisa malah kalau menuju final makin panas ya teman Pro 2 ya. Malah harusnya aku memprediksi ini akan lebih mahal lagi. Karena mengingat semakin dekat, gak semakin dekat sih, tapi semasa Piala Dunia ini bikin visa juga agak lebih ketat lagi gitu ya teman Pro 2. Gak sembarangan, dan even itu kita sudah memenuhi gak ngerti, ada aja ditolaknya gitu kan ya. Apalagi tiketnya yang mahal. Ngebayang gak tuh. Nah tapi kenapa sih tiketnya ini malah turun gitu ya menjelang final teman Pro 2? Jadi ternyata harga tiket pertandingan perempat final di Piala Dunia 2026 di pasar sekunder ini turun banget teman Pro 2. Turunnya banget tuh bukan lagi sale 30%, tapi udah sampai 60% teman Pro 2 ya. Hal ini tuh mulai terasa tentunya setelah Amerika Serikat dan juga Portugal tuh tersingkir di babak 16 besar teman Pro 2. Nah, kondisi ini tuh terus membuat permintaan tiket tuh menurun banget, pokoknya merosot banget lah ya menjelang dimulainya fase 8 besar teman Pro 2. Berdasarkan data platform penjualan tiket sekunder TickPick ya, ini menunjukkan kalau misalkan harga tiket itu mengalami penurunan yang signifikan banget. Salah satunya itu terjadi di pertandingan antara Spanyol melawan Belgia di Los Angeles. Harga tiket ini yang kita pukul rata aja yang termurah dulu sama Pro 2 ya, enggak usah yang termahal karena kayak tercengang-cengang nanti kita ya, ratusan JT wa. Jadi yang paling murahnya aja awalnya dari 47,9 juta. Karena kan kita gak pakai dolar ya, jadi Sisil gak usah ngomong dolar. Karena di desa gak pakai dolar ya. Terus ini turunnya sekitar dari 47 jadi sekarang tuh 19,5 juta teman Pro 2. Jadi artinya penurunannya ini tuh hampir mencapai 60%. Ya kalah tuh sel-sel yang ada di mall-mall. Nah sebelumnya banyak pihak juga yang memperkirakan bahwa Amerika Serikat tuh bakal tampil di pertandingan tersebut. Nah kekalahan tim tuan rumah membuat minat pembeli tiket tuh langsung menurun teman Pro 2. Penurunan harga itu juga terjadi di pertandingan perempat final lainnya. Tiket laga di Miami ini ikut mengalami penurunan setelah Meksiko kalah melaju ke 8 besar teman Pro 2. Harga tiket pertandingan itu turun ya dari mulai 65 juta jadi ke 32,5 juta. Nah nilainya ini tuh turun kayak sekitar 50%-an gitu ya dibandingkan harga sebelumnya. Wah kalau di Indonesia nih aku yakin banget banyak yang berbondong-bondong beli. Even itu dia gak ngerti, even itu dia gak paham. Yang penting nggak, misalkan nih nggak ada jagoannya di situ, ah yaudah tetap beli, kapan lagi kawan ya kan nonton Piala Dunia gitu. Nah terus katanya sih tersingkirnya Portugal ini juga mempengaruhi pasar penjualan tiket. Jadi tim asuhan si Roberto ini ya gagal melangkah ke perempat final setelah dikalahkan oleh Spanyol. Hasil itu juga tentunya mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia teman Pro 2. Terus ada apa lagi sih dampaknya? Pastinya tingginya harga tiket tuh mempengaruhi ya, atau dipengaruhi lah ya ekspektasi oleh lolosnya tim-tim favorit. Nah kekalahan Amerika Serikat dan juga Portugal ini langsung mengubah kondisi pasar katanya gitu. Dan
Ini juga tentunya berdampak ya ke sektor usaha lainnya atau memprodua gitu. Karena apa? Kan penurunan tiket itu pastinya berdampak ke sektor usaha di sekitar lokasi pertandingan gitu ya. Dan sejumlah pelaku usaha itu memperkirakan pendapatan selama perempat final ikut menurun nih akibat berkurangnya antusiasme penonton. Sad sekali. Tentunya informasi tadi teman produa ya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kedua, belakangan ini lagi ramai ya, masih kita bahas Piala Dunia sedikit sebelum kita beralih ke informasi-informasi lainnya, ya nggak sih? Jadi ramai banget katanya yang FIFA ini bakal membuka kemungkinan menambah jumlah peserta Piala Dunia 2030. Kenapa nggak tahun ini biar Indonesia bisa masuk juga tuh Pro 2 ya? Jadi dari 48 rencananya bakal dibuat jadi 64 tim. Aku gak ngebayang tuh ya gimana effort pemain-pemainnya yang harus, artinya kan banyak laga yang bakal dihadapin kan, akan lebih banyak laga lagi. Karena apa? Karena kan 64 penyisihan, otomatis nanti akan ada, panjang nih perjalanan, bagaikan dikejar-kejar apa tuh. Jadi aku cuma kayak membayangkan mereka tuh harus, sekarang aja mereka sudah kelelahan pastinya ya teman Pro 2, dikejar target, udah kayak marketing, dikejar target, terus juga dikejar apa, dikejar waktu yang sangat mepet banget waktunya gitu teman Pro 2 ya. Nah apalagi 64 tim, tapi apapun itu semoga ini dipikirkan ulang aja gitu ya teman Pro 2 ya, lebih dievaluasi dulu. Kalau menurut aku sih evaluasi dulu aja yang 40 sekian tim ini, kalau misalkan oke, baru running ke 64. Itu pun harus dengan pembahasan-pembahasan atau dengan hal-hal yang lebih matang lagi teman Pro 2 ya gitu. Jadi enggak hanya mengejar apa ya. Kalau aku bisa bilang, kalau kemarin kan dinyatakan bahwa ya ini kan menjadi ladang pundi-pundi juga gitu kan ya, tapi nggak cuma itu yang dikejar, tapi juga hasilnya, terus juga ya pikirkan lagi lah dengan para pemainnya dan lain sebagainya ya, nggak cuma dari satu sisi aja teman Pro 2. Nah, wacana ini sudah disampaikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino ya, setelah dia tuh melihat keberhasilan format di 48 tim ini di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2 gitu. Jadi dalam wawancaranya di media Swiss ya, Infantino itu mengatakan kalau misalnya opsi penambahan peserta tuh bakal dibahas lebih lanjut lagi setelah turnamen tahun ini tuh berakhir. Karena menurutnya isu ini bisa menjadi perhatian komite-komite terkait di FIFA teman Pro 2. Tapi ada hal yang panas juga ya, kita udah sempat tahu di mana ada wasit yang nggak boleh masuk, asal mana itu aku lupa, Mesir atau mana yang nggak boleh masuk itu kalau nggak salah, dan itu dia itu termasuk wasit terbaik ya, kayak sayang aja dia nggak boleh masuk saat itu teman Pro 2, ditolak di imigrasi, akhirnya dia harus kembali ke negaranya, but dia merasa kayak ya nggak apa sih, wasitnya ini merasa kayak ya udah nggak apa-apa, berlapang dada lah dengan aturan-aturan yang ada, ya mau gimana lagi, saya harus pulang dan lain sebagainya. Balik lagi ke salah satu yang menarik adalah kalau tadi Presiden FIFA ini kayaknya FIFA sama UEFA lagi memang lagi panas-panasnya ya, karena ya gitulah you know ya teman Pro 2 ya, banyak banget hal-hal yang membuat kayak nggak bisa kayak gini. Jadi dua hal yang berbeda gitu, cara pandang yang berbeda teman Pro 2. Kalau tadi Presiden FIFA mengatakan bahwa ini kita

Kalau ini tuh dievaluasi dulu nih si 48 tim, ada apa sih? Kurangnya di mana sih? Jangan kurangnya di aku aja, ya. Yeah. Tapi kamu nggak berkaca, kurangnya di mana gitu? Enggak. Tapi lebih kayak evaluasi dulu aja di 48 tim ini gitu. Terus baru kalau misalkan oke, baru diperluas lagi. Biarkanlah ini bermain dulu teman Pro 2 ya, 48. Terus habis itu baru diperluas. Diperluasnya pun tadi harus kembali ada hal-hal yang mungkin harus dievaluasi gitu teman Pro 2 ya. Dan dia tuh khawatir kalau wacana penambahan peserta ini tuh punya dampak terhadap kualitas turnamen dan juga proses kualifikasi. Itu teman Pro 2 yang ditakutkan gitu ya, yang berdampak tadi. Nah, selain itu juga Kevin ini mempertanyakan proses munculnya usulan tersebut. Kok bisa gitu ya? Nah, jadi ya kita tunggu aja teman Pro 2 ya. Hal-hal yang ya menurut aku sih benar juga ya, karena takutnya ini berdampak ke kualitas turnamen sama proses kualifikasi. Mengingat kemarin aja banyak pemain yang udah kewalahan banget teman Pro 2 gitu ya. Karena kayak di apa ya, jor-joran banget gitu. Hari ini main, nanti selesai, besok main lagi. Kayak capek ya kakak ya. Walaupun memang kan gak tiap hari main, gak, cuma kan mereka butuh recovery gitu ya, butuh istirahat lah dan lain sebagainya. Ya itu pastinya kalau kelelahan dan lain-lain itu kan akan mempengaruhi ke kualitas permainan. Benar gak sih? Ke kualitas pemainnya. Terus akhirnya apa? Mempengaruhi juga kualitas turnamen dan berpengaruh ke proses kualifikasinya. So, apapun itu nanti keputusannya, yang penting Indonesia masuk dah ya. Singkat, jelas, padat. Yang penting Indonesia masuk. Nah, teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id tentunya ya.